0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

miampai kozuvo inibadino i in kavon luak takazo miampai kinazo himongatus vahu padam vahu kilometer pasaki om ki inahom seibu padam ngatus tu padam himomita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tomanini i humosok mantan vinon om mongumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i au auhan do okito i isono pionitan mongoi i lembangan maliao inonopo na baza na bavang maliao i humuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagazat poin bida lembangan maliao inonopo na nuhu lotung vasai maliao kilinanggo opodem bahumita om botung linumunsut i iso botung baik tanau ikiva in sabah di tahun 1962 Pinoy magon o lembangan maliao sebagi Pinoy zonon pinobi tahun datamangan kalas peso om sundung du ibangno sebagi eko kotobuhuzan kiva iso pitahuno do kogingahan Pinoy zonon niti kapasa biumonon miampai duvono kapagatan ipakabasaon inodopo jungle trekking of Mintong Tombohong.

Dahil ko pa yan, kabahantay ko, info sa nit, pari ko nga, bip, humbus ko, kukumoy do, sugandoy kamatan, do na zatan po gun, ipo, njulon do, tok do, kudubong o padam tohu, vohan ko, himo diti, do, tadaw ko, nam, nakatimpo, na jam, kudubo, do, min, sodop diti. Padam duvo, o munang kibay, dahil, na zatan po gun diti, montok diti panantaban, do sugandoy kamatan na zatan pogun. Montok di pangyukab, nang kibay na pa din nga Arlon Milon na matad pitas, Havat Sandar mantad Klang Veli, i Valeris Paimin na Tongod, Beatrice Lasal mantad Putrajaya, Hannah Jen Roni mantad Kidisi Kota Kinabalu, Crystal and Steven mantad Tuaran, Adza Sharnia Fira na mantad Kaningaw, Farazida Husrin Damantad Buluran, Rain Rafael Damantad Tamparuli, Sadri Masrani da Pinampang, Elilia Bianus Damantad Ranao Omi El, Isaac Midzle Damantad Karambunay. Eko mobi do Karambunay diti Om Himo penantaban ini kosong penantaban mantok diti Sugandoy Songkotoun Om Sugandoy Dazanak do Nazatan Pogun Dubong Ibu Dubong Dubong pada Bonom Montok diti dong dazanak teka sugandoy dazanak Imeldrick Dexter Deck Ferry damatad Buffett Crisco Evagel Mark Taylor damatad Kota Belud KDCA Kota Kinabalu I Christina is Zara Roblin Paiha Shakila binti Muhammad Shafi damantad Kudat Om I Daniela Rose Jefferson damantad Matunggong Montok diti dong sangkotaon na pa diti Tapari ko nga bi, sukan doi sangkotaon Di mo nakusuang na panantaban din no Ijaydi Arifin damantad Paitan I Final Umboy damantad Kota Belud Ambrose Poisil damantad Inanam I Pele Sumbing damantad Kota Morodo Om Songhun no kozo o Zandi diti I Jaina Jania Jania Totong do mobi do mentad papar diti no kosuang do penentaban mentok do sugandoy songko taun Om sugandoy da senak do taun diti I nembo do kita toko do entok ko dubong padam tohu Wuhan ko himo do dubong ai bu dubong padam onam diti dari ikot kau no do moy penak do kosokodungan hobi no mentok diti menokibai teko I mobi do mantok do ubang om KDCA do repogun sabaditi jadi ikut kono dai hintun koisan angkat koisan KDCA do tak do bong ngapun tahu buhan ko himo diti kaamatan pisampu mantok ko Daphne Charlene Albert simban bos kanizan nikot minasi oswau temoy mo.

0: Ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kakal pa daw kakamoy daw undok nga daw to pwede ko nga vi. Kinangat ako kahira may sara salil. Pinunga na undok nga daw dagay.

0: dog.
1: Hozo di kahira masara salio tebrego ngavi. Oh mata pediti dari ti pedi gisom aku miampai di ozo hobi na tebrego ngavi di mampai dari kesemban bos kada zando dong osubab di ti. Kada hivai tada osubab mega kadi na bos di Dennis Primus dari TikTok sabab VFM miampai di Dennis Primus do tada osubab. Do untuk kedubong opdom duvo buhan ko. Himo du wong ibu du wong pada menom adi dari tipe di gisom ko tebre ko nga vi piso tako ginavo kada tako piso vazo ginavo kada tako do sopi ka kaos du kumada tiso om tiso nembone ha nati oki bada tipe kausan dari timpu da pisompu vaniti kanom pisompu dari ko komoy do memantang diti tadao kamatan montok datan da kon tako hobi na tako diti kada zansun. Tapi sama toko bagu ketebian na tadaw to tagazo do kamatan engka kumada dia zoom tabi bibabasan tabi Malaysia madani dai na pangavida namot.

宝佛 FM92.6 FM102.9，头彩新茶，听见这个早晨最新鲜的律动。

大家好，我是周杰伦。我的最新单曲《超人不会飞》，希望你们会喜欢这首歌曲。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggu ko.
0: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dan kan yang nabar. Salam Malaysia Madani. Salam berdina kan kata aku DJ Fatin. Setemu kita di bangi kemop tu tak siaran sama. Alap bana tak dumpu. Di kau bangi buan Mei 2026. Talau amis ko. Jadi dukum yusau dina kan kita yun segmen bobok babaran kau pandai ya kan. Tak jam telu kemuap ngabu jam 4 kemuap kita unsek man ngarip-ngarip kita unsek man abar-abar dia melat kapan segmen mana-mana lagu ngabu jam 6 kemuap kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi kali siaran sama alamana kakak lagi menek siaran sama alamana dan minggu-minggu jatungan dinakan. Semoga sihat-sihat selalu untuk pengkali-kali bertiru daya kata selalu. Kau senang ngatai selalu benda si kota perkara-perkara yang alap benda tiu lo kata perkara-perkara yang nyak alap. Jadi terima kasih tak dinakan yang ngendak kami bersenang langsung setiap laut tak TikTok sahabat BFM. Kok terima kasih setia bersama kok kami kali tak radio ngendak tak TikTok kok pan ni nak boleh kali kami tak RTM klik kamu yang online tak radio boleh kali kami tak RTM klik. Jadi tak dinakan yang sedong diam pelanan pala-pala kereta pala-pala tak alun-alun dinakan semoga selamat teko merumah teko tak tungan yang akan yang anu dituju kok sen-sen yang menik motosikal makai topik lidah dinakan ko tak alun-alun tanggungjawab tiba semua keselamatan tanggungjawab tiba semua yang nyampan terima kasih kakak lagi setia tarus ko kami setiap lau kapan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar betiru you know tak telu telumpuk pitu minit semua. Jadi kakak lagi kita jam segmen bobok pabaran kok pandai ya kan kang boku dengan pabaran ko ini betul lagi kita akan namut lau raya Aidiladha. Jadi budi nak kita meling-meling lagu raya dikit-dikit lah 50% gaya kok. Jadi dong kam tegegah amun mono-mono un lagu raya kok. Enoh geno kok. Insyaallah minggu munda kok kita akan sambut hari raya Aidiladha. Jadi mudah-mudahan pan semua kita usung ke insan yang tersayang kok bahagia daya kata selalu. Jadi berdayak dok kita lah. Ha? Berdayak dok kita. Oh putih lawa miss kita. Kan posok tak segmen tekodan jadi mungkin untuk kodan yang akan boku lekat tak minggu munda minggu limpas boku bertiru kau pun amun untuk kodan yang bau akan kita bertekodan tak segmen kedua tak pukul 4 kemuap jadi berdaya dok kita kodan buat lagu-lagu lekat tak maksud bidin demis jadi semua kita kali tak siaran sama Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ningo-Ningojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ningo-Ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki ko pan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan kopan materialistik. Ngkopan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Penjadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Ikon etnik, ikon reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk lumbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama nutan kami tak 24 Mei, lo ahad pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Bersorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Dehidrasi, rakyat buat diom badan anu kosok kurang. Anu berdanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dihidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat. Nyalak reso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimon.

Turi. Ngini turi ai penting. Untuk nopot pertemuan pu, nopot prian pu, nambani ngotan, ngalan toksin kok mengkurung ketahanan pu. Dedangi perkara perluan do turi analap. Ngamalan waktu turi ke waktu pungkau anu somo setiap low. Muat senaman ke aktiviti di diri tak waktu sensau anu nabakan kita sanang turi tak waktu songom. Ngenopan persediaan bilik turi sebagai dekau tuung kok kesanangan diri patang kok saju. Da mangan eko waktu songom. Lebih alap mangan awal dedangi jam sebelum turi kok nelagan ke kanan anu nebab masalah pengamaan. Kok nelagan nginum minuman pengen kafe sebelum turi. Penebab berlaku naik kurang turi. Gaya lum anu sibuk kok niak ngembanan telepon pintar, kok pan selalu ngendok tuas-tuasan kok alkohol.

0: Itu no masani untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.
1: Insan Minggu tu Benbi, kam sentioso tak ate kami. Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
2: Ngelagan abar niak bana, telu pika sanau. Niak sekungsi ian-ian abar am niak kam yakin ke banani. Senimak dodau kebenan abar tak portal sebenarnya .my sebelum kenungsi. Secara prinsip ni, kam bertanggungjawab tak isi kopan pabaran anu peragbiet. Nyak pasti, dong kenungsi.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alapan. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kok sini kita boy budaya kok dengan buat lagu. Pasang lagu kita tak segmen kedua. Segmen tiru lawan amis. Segmen kodan. Tak pukul 4 kemuap. Kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali kami tak siaran sama. Kakak lagi menek kami tak siaran sama. Setiap lawan hendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFMV good. Kok terima kasih dinakan. Jadi betul aku amaran ribut gila tak you know tak dombok di kau bangi bulan Mei 2026 penuh luar amaran tu penuh luar bertiru tak pukul teluh kemuap sini ngabut pukul 5 kemuap bertiru you know marah ribut gila tak ada Sabah you know tak pedalaman Nabawan Pantai Barat you know tak papar Putatan Pinampang Kota Kinabalu Tuaran kok pantak Kota Belut tak ada mila tawau tawau kunak kok pantak Lahat Datu kok pantak demi lah sandakan you know tak kena batangan kok pan sandakan jadi eno dinakan amaran ribut kilat lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Laman Sesawang beli ngendah untuk dengan pabaran cuaca kok tiru musim uran tu dinakan. Musim uran jadi palap-palap amun boleh ngelak ke kuri meluar nongongo tungan yang ya ne ben risiko lah ko ni selamat ko antara ni yo no tak suang ka ada laut ka ko dong no dinangkan amun boleh ya jaga kesihatan jaga keselamatan sentiasa ya ne berjogo-jogo kok amun terhati-hati musim uran musim yang ni sesuai lah kok ni ngam untuk timot aktiviti luar dong no dong bagusti dinakan kok. Jadi untuk sian-sian yang diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap talun-alun palap-palap tak mau kereta banyak ni kita slow banyak ni kita tu lambat dong kita ingin laju-laju kok sebenarnya ini alap lah bagi kok ingat-ingati orang yang jemu lain ya ni kok orang yang jemu lain makai alun-alun semua kok jogo keselamatan tanggungjawab tiba semua jadi tak segmen teko-teko dan tu lau amis limpas amis limpas kok boy biak kak muna kapang teko dan ni roku dokon daun tapi ngai ko daun yang gak jawapan ni teko dan bok-bok kapan kedua you know ko buat yang kah lagi boleh benuat jaruk kedua ketelu un lagi lah pertambahan beriru ko orang ni semua tapi di kau ngai ko pertambahan sebenarnya telu lah ngam no telu tapi di kau untak bandar di kau untak diam tahun jawapan ni yan jadi telefon kami dia nak boleh telefon kami tak kosong bawa pituk di kau dulu lima siam di kau kau boleh ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam kosong pituk bawa pituk wow jadi semua kita betul kau dan tiru unno telefon tu unno kali jawapan dia nakkan tu kali te hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Fatin. Dinakan. Dinabar.
0: Abar alap alhamdulillah. Ya nabar. Komo?
1: Abar alapnya kan anak kota luar aku tu.
0: Kawandang juara.
1: Dah gaya kan dinakan. Menewal tak aku tu nyawa tu.
0: Bana ko. Barak kamu nak komo paling manang.
1: Terima kasih lah. Terima kasih. Itu linjamu peminat setia. Betul alap dinakan pakai anu jo beli ngarip do make surat kami make steam.
0: Ke do bege te nyaun telepon tu ko nya make telepon.
1: Tapi yang kedua make telepon ta rumah lah. Bitiu linjomo gun kemajuan lah.
0: Bana.
1: Bitiu semua bitiu telepon jo yang penting pulus e jo.
0: Bana ko epan.
1: Ta bandar.
0: Amun dau ni asmimon rumah ben telepon ko.
1: Yang tertentu-tentu jo yang pengen go yang beli mampu habis pengen bulanan go.
0: Bana-bana ko.
1: Habis yo make anu jo yang tu. Ngelot jo. RM5 boleh ngarit no.
0: Nakon kau lagi lah ko make antena. Make yan ne.
1: Make antena
0: ko. Sangkan daras.
1: Pasal itu anu ko manual nyoto tu anu toe nya anu lah pasal itu dagai kan motor kau takut dina kan
0: Komo, komo urang ka?
1: Nya.
0: Nya.
1: Telak lah, macam anu lagi lah, macam kabus-kabus lah.
0: Okey, komo.
1: Macam yang anu lah.
0: Niat
1: niat menerak lah.
0: Oh, niat lagi urang lah.
1: Lagi kang ada kang dok kemak-kemak lah, ada 5 kapegi bau no.
0: Aha, teko dan kena ketiru tiru, komo boleh ka?
1: Cuba-cuba je tu.
0: Cuba, bana-bana ngerem, ini ngeremayan, ngerembiak.
1: Ngeremayan, siaran sama menyakiti sian lagi, menyakiti sian lagi.
0: Bana, okay. Itu jawab, jawapan ni soalannya, komo. Kena ko bana-bana komo ah. Itu tu minggu limpah sambun lagi tu, okay?
1: Dua minggu tu.
0: Dua minggu tu, bana. Bana-bana. Amun niat lagi tu kulihat tiba-tiba niat lah terhati ko. Niat gini lah.
1: Nutup aku.
0: Ben nasib kau tiba-tiba. Okey. Roko dokon daun tapi enggak ikut daun yang ke aku. Yang ni?
1: Aku aku macam daun tapi enggak ikut daun.
0: Yang ni?
1: Niat lagi dah fikir-fikir doku dola. Yang kedua,
0: yang kedua, you know, ikut-ikut buat, buat yang lagi kau boleh buat jaruk. Buat tu kau, ay jarang bana no, aku lek tiba-tiba yang kau.
1: Jaruk seremai ni, jarang pan seremai tu.
0: Wow. Bana-bana, manang kau kamu?
1: Bat. Habis jarang kau yang talu jomo mangga.
0: Aha, bana.
1: Mangga kau, yang orang itu, kepayas.
0: Aha.
1: Eko jauh-jauh lah, bembangan yang laris lah, yang stop. Itu kebanyakan. Itu yang jarang anu tak ada pan.
0: Cermai juga.
1: Cermai jarang.
0: Jarang. Jadi eno jawapan untuk kodon kedua, beno pemanang ni. Boleh makan lagu barak kamuna.
1: Tujuh kota pengkalian-pengkalian skemon, siaran sama alap banamun ga. Eko pan ingin semua koko mo, mun anu atas pun majlis kawin menjemput kam. Minggu tu ko minggu balik paling eko lah. Majlis kawin.
0: Jadi
1: mana-mana.
0: Sensei dengan temu koko mo boleh ngogo majlis kawin lah ko.
1: Atas pun menjemputan Gayang, Tembalang, Pinimbauan, Serusup, Simpangan. Doa songong semaung tak anu ku tak simpangan aku gambus linakan melantas melantas tu. Nopling lagu joko.
0: Lagu yang nak kamu?
1: Dikasih teh untuk mengkalai kamu tu menan-menan do menakapang kalai kamu tu salam pebia salam dinakan mama Ika ku mama Jeda ko si Guita yang menan-menan yo sehat lah. Muka mulai palap-palap yo. No, le anu joko. Kon aku salam dinakan kon aku Klub Sabah. Muka mulai palap-palap ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Komo terima kasih. Tania. Tania dinakan ti komo ko teko yo. Ya nang ngejawab. Ben jawaban no dinakan. Jadi temban lagi dua soalan teko don ti. Ko iko-iko buat-buat ian lagi ka boleh buat jaruk ka. Jarang no kulit ti ja. Ian tu buat tu sebana ni ko. Jarang-jarang lah unpon ni pan nyaun no. Ko ian tu selalu benua jaruk ke mangga bagi ko payas. Kok petahnia barak Pak Maksun alangka kok jadi teman dua lagi teko dante yo no roko dokon daun tapi enggak ko daun yang ka aku ketelu orang ni semua tapi di kau unta bandar di kau unta diam unta diam tahun yang ka jawapan ni kok jadi tania untuk komo iya beli maku lagu jadi sensen dengan maku lagu jawab jawab dokam yang tu teko dan betiru meniak lagi 2 minggu no tu. Aku muan soalan yang ni muan jawapan bocor. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sian tu.
2: Yang Bui.
0: Sian.
2: Yang Bui.
0: Yang Bui.
2: Yang Bui tu.
0: Ni nabar.
2: Alhamdulillah alat. Kebanyakan percukai itu ni kita sediungus.
0: Iko yan.
2: Cukai, kau banyak percukai itu.
0: Oh, ini ya, ingin iko percukai.
2: Percukai, kabau.
0: Oh, kabau.
2: Kabau tu eh sebetak nang kau buat di Agus itu.
0: Oh, okay. Jadi nut kau dan tiru ah, dinakan.
2: yang si tiu kodonnya.
0: Okey, iko ini roku dokon daun tapi enggak iko daun yang enggak aku.
2: Roku dokon
0: daun. Dun.
2: Nah, roku dokon dun.
0: Tapi enggak iko dun.
2: Enggak iko dun.
0: Yang enggak aku.
2: Dunia.
0: Kedua, ayo no orang ni semua. Tapi di kau unta bandar di kau unta diem kak diem tahun. Ian kak aku. Yang ini boleh cuba-cuba kok tenerai notnya tenerai jono. Kalau bana kok. Nah ini ya bagai.
2: Yang lain tu kawan.
0: Yang ini. Jadi yang jawapan ni. Hello.
2: Kau tak bandar,
0: tahun. Ian gak aku. Nah, susah.
2: Kau bandar di kau tahun memanukin.
0: Okey, yang ini yang penting cuba ti. Kok bano Ian eh?
2: Cuba. Aha. Roku dokon
0: dun, tapi enggak kok dun.
2: Roku dokon dun, tapi enggak kok dun. Roku dukon dun, tapi dia ke dun.
0: Susah banget kali dinakan nah jawapan ni. Niak kule ah.
2: Niak tu kule tu kawan.
0: Okey.
2: Maaf aku mengganggu.
0: Yang ini, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dinakan tiga. Dihangku nak begitu. Nanti susah bana tidak kaki tinggal jawab soalan SPM kau kamu nak. Hai, kamu nak pun idea nak. Tapi yang ini kamu nak jawab tiga. Bohoti lagi. Kok kalau tu WhatsApp tu uno. Oh, maksud lagi muan atau kodan. Okey. Dua tu kamu nyawun lagi dijawab. Kok bohoti memunda. Pasih. Ganti ti kok yang tu kau dan luak apa maksud nut ngerambang jauh pandun siri dekit lagi apa maksud namanya pemanang bino tak minggu muna niak payah no kamu na dua minggu no tu amun nyawun no petiru aku yang menjawab panai bagai minggu muda kau dan bawah kang demuan tu ni lagi nyong jawapan ni. Okey, yang ini dinakan, terima kasih. Jadi budak-budak kita ko lagu sementara tinggal gat ini perbincangan kalu-kalu on dinakan itu muat perbincangan daun terup. Ni kurang tepat dinakan ni yang ini. Cuba cakap kau ngeramaian lagi siaran ini siaran tiru segmen tekodan. Jadi benar roh kita kok lagu kata Safiq Jastar di empat tang kau merasa katai Abang Aji tak siaran sama Alapana.

0: Terima kasih Dina kan kakak layam kakak siaran sama Alabana. Terima kasih buat nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngambut dapat tiru ni terasa Dina kan kita tak segmen kedua kakak lagi kita diam segmen tekodan. Kak sini you know you neh soalan kau soalan buah ai you neh berjaya kau mau berjaya menjawab kau buah ian yang jarang no yang boleh benuat jaruk kok jarang bana no ke kulit ti buah kok buat cermai cermai nge. Okay seterusnya kok un jawapan luak tak dinakan titu comel lah jawapan ni you know salam jeje aku tu Saidin luak tu bobon dikau tak bandar dikau tak tahu jawapan ni kancil lucu lah comel. Okay, yang nyampan barak kat Muna AJK kok AJK TikTok. Barak ni yomuan jawab yomuan soalan. Jadi so ni muan jawapan betiru kok 2 minggu no tekodan titu. Mungkin masa ni untuk ti move on barak jumo. Kok masa ni untuk ti ngogota tekodan bau untuk minggu munda. Dong bino no minggu munda. Kau 2 minggu no kita yang ni memiah yang ke jawapan ni memiah pemanang sini pemanang ni komo kok jadi bana-bana 4.26 minit komo no tu jadi mungkin kita boleh move on. Kita boleh narusan keluman ti kok dong kita yang ni kakak lagi kita ni tu kok tekodan semua kok dong no kok jadi yan pan keluman ti perlu alah teh beragam dinakan aku maaf aku amunun tuturan kunyang yang ngam kalebi kok beragam kita dinakan jadi mungkin boleh no aku menjawaban untuk tekodan ti tu jadi tekodan baul ke tak pemaksun tu akan bawa ti minggu muda jadi you know roku dukun dun tapi ingai kok dun jawapan ni you know bu itik atau bu manuk kok ni aku boleh ngendule ya sebab itu tu jawapan ni kok tekodan kok tekodan anong bagi jawapan ni you know bu itik ataupun bu manuk yo dekro dun tapi iyo ngai kok dun yo sebanan ibu mana-mana kadang kita ngendak dengan sekilas sebab ke kok oh sebanan ni dun ngai kok dun sebanan ni iyo bu jadi kodan kedua si orang ni semua tapi di kau unta bandar di kau unta diam tahun jawapan ni iyo no amun tak bandar karamun sing amun tak diam tahun buat karamun sing kok boy kam kale buat karamun sing jian boy kale buat karamun sing tilau tidak. Hello assalamualaikum. Hello
1: assalamualaikum dinakan ku pati
0: oh dinakan ku waris
1: sabaran aku mengelamur sokut tu
0: ini dilau nyawun kau tahu
1: aku ke dahil tu tahu anak jemnya bukannya seliannya betul rupa si serena nasib aku tu pagi
0: enggak ikut niat membunuh benuka kadangnya note
1: aku tu walaupun niat cekot tu malam cekot kebiasa nyut yang sama tu berapa ni nenggol kat kulit dan ulangin saya balik.
0: Aha, kadang lainnya ni Allah, apa yang begi. Okey ni yang ini pak maksud no pala waris, maaf. Astagfirullahalazim waris. Aha. Waris. Boy kong ito buat karamunsing.
1: Ya? Yeah?
0: Karamunsing, buat karamunsing.
1: Karamunsing itu jarang bala betul. Kalau ini pada aku bangun tak mesti tu. Karamunsing itu buat jaruk mulai pernah.
0: Oh, bana aku ni abang itu bu karamunsing tu kajap ah.
1: Buat jaruk ke alap karamunsing.
0: Lesom lah.
1: Dau lah yang nanti ingat ku. Itu ku peranu. Pada anak-anak bau dau.
0: Iyo tu sebana ni buat tu buat mamis ka. Pian reso ni waris. Buat kengereso bu karamunsing. Oh itu. Oh itu. Tak diam tahun ni kok.
1: Tos pun
0: eh. Banam. Dokon blueberry tak tu? Kok blueberry tahun no blueberry kampung.
1: Ada tekod no barang aku tu.
0: Aha.
1: Cakap no barang bercerita ni kita nyanyi tu tekod.
0: Aha. Jadi ingin metu ko salam ke tu ko?
1: Komo ko tekod eh.
0: Aha. Buat seremai. Ingin metu ko salam ke tu ko?
1: Jika lapas dia bercekod dah. Munceng. Boboe yang cek tu apa ni?
0: Boboe yang ni dun dekro dun tapi yo enggak ikut dun. Yo sebenarnya ni bu manuk kok bu itik.
1: Yeah. Yo pun kita kau dulu. Oh, ikut dulu asyik.
0: No sih bu amun tak bandar orang ni bandar karena munsing amun tak tahu orang ni buat karena munsing.
1: Ya lah. Bandar kemurung.
0: Pandai bana munakapang tu muan soalan ko, muan tekodan.
1: Kedua sih.
0: Buat ikut buah ian yang buah ian yang buli benuat jaruk. Buat cermai ko.
1: Buat ian.
0: Buat cermai.
1: Buat cermai.
0: Cermai tak cermai.
1: Cermai.
0: Cermai, aha.
1: Jadi aku tu syukur tadi sebenarnya tu salam tu boleh ka?
0: Ba boleh dek kita.
1: Ba yang seperti ko benda tu.
0: Aha, okey nerangkum jo ah.
1: Tu kau no tiada dindakan ku pati. Ko dindakan iji. Jenis semua mana kamu jiji semoga kamu selalu murah rezeki di tak umur ni. Permuda kerusian dunia akhirat supaya set badan ni. Kok yang salam tu kok kita pipi kok mimis keluarga negara ni kamu tangguh satu. Semoga bagaimana siat selalu dari selalu di dalam kali selalu lagu sama tu. Engkau nyak pernah kau lupa tak dendakan ku bersih lawang hari sekeluarga kamu tangguh satu. Engkau jepli matun. Keluarga kamu tangguh satu. Nyawa berakun sana. Nyawa tengok-tengokku. Engkau kak Iding. Iding. Keluarga kamu tangguh satu. Semua mana tak. Keluarga kamu tangguh sesatu peninting tu. Nyawa tak kudang langak. Nulek kan dahkan ku DJ. Nyak soalnya penerbetah. Penerbet gitu. Mungkakan semua manusia saya selalu. Tak umur di murah rezeki di. Di permulaan sedunia akhirat. Nasi barat kata dendakan itu yang tak korong aku tu terhati bina semua mon no. Engkau semua mon ada jatuhkan sama sejid AJK ni. Engkau semua mon jemaah mesti jami tangguh si sesat selalu bagai perawat turang kuku jemaah surau al-ikhlas kampung kerjangan kamu jepelik kunate yang bidak-bidak engkau semua mon no ya. Nyak anda tak kudang kamal aja saum kampung cemelaung ke sekolah gani mula di sini tidak selalu mepan kau nyak pernah aku berpong kau memadan melihat senta kampung metak petatan dari kuiru kampung ni agar apa kuda dia lalu tu sekali ni penturang kutu semua mana tak dengarkan baik mesti osi kuat lekat tak kuta meruduk ka kutamulik keseluruhan ni ka ngonggo kampung yang mesti kudang-dangan tuaran ka, petagas ka, papar ka. Jebar aku semoga semua mentata tu dari selalu dari Allah tu semoga tata umur bi murah rezeki bi siap-siap tumbuh badan bi semoga nak lebetak sinambut arai edil adha arai aji 27 lor banyak ku lupa biar sunat macam balik tahu mendua teman sunat tu ada Aidil Fitri ada ha jubar aku dendakan ku semua mana Din
0: pemaksun
1: lagu tadi ni lagu meh
0: lagu Yan Waris
1: lalu Nurul Rijal lah
0: Lanan Kasiti ya
1: momen alap ke lagu-lagu tu sebenarnya subuh-subuh lagu penuh terlebih penerbit teh
0: nah. tapi itu kegemaran lah kok
1: banyak alap bagi Hello, ini Pak Kuku yang kau undakanku.
0: Terima kasih. Terima kasih Waris.
1: Oh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, undakanku.
0: Terima kasih Dina Ganti Waris ko. Balik-balik aku marah Pak Maksun. Pak Maksun ndak ku mitu Pak Maksun te. Tak TikTok tu. Wah, ko boleh nyon masalah ni tapi tiyo banati Dina kan muna barat ni. Kak muna kan maku jaru ko. Ya ni pun terima kasih Dina kan ko. Ya ne muan jawapan ngermayan lagi ya. Segmen tiru terima kasih ko untuk semua Dina kan. Ko alangkah palah sebenarnya ni buat keramun sing. Bagakan ku tu ngogo suang ko tak tahu ne un. Kakak lagi tu un kawasan rumah kami. Yo tu blok-blok blueberry yang men kami dau-dau ko. Kiti ko dau-dau ni mampu beli blueberry. Jadi blok-blok no tek blueberry begitu. Itu keramun sing buat ti dau-dau ko. Amun kiti musim beranak dau-dau. Itu no kakak ti. Ngogo tahun kiti mesti pandai mangan buat-buat tahun, gulai-gulai tahun ko. Eno kelapa ni jadi jomoti. Jadi terima kasih menonton kami saran. Kacap lagi kita akan kali barbar yang melatap kelimu kemuap. Pasti kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi kakal terus setia bersama kami dong bingo-bingo. Berdua kita kok lagu lekat oh senambal. Kok bubuk atau bilis? Iya nek karamunsing tu. Apa maksud? Oh beli muat sambal. Oh, okay. Jadi berdua kita kok lagu lekat asri. Kok pan raida bunga ataiku, kok pan dang ratna bakri. Kok takdir kasih ti sini, kok mau pemanang ti diam tu kok dan iku buat ian yang boleh benut jaruk buat jarang no kulit ti ian buat cermai. Jadi semua kita kembali tak siaran sama. Alabana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: WWF Malaysia muan taguran terhadap ngempatai di Kau Gajah Borneo tak tahun simpon suang pinanga tongot. Penusuan jaji mangsa muru gading haram. Haiwannya tertemu di omperian bagian mo ni neopo kementedoni merun kebimbangan terhadap unsuman jenayah keluman liar talatu. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia Sofia Lim diom di Kau Pemaran kejadian yang gaiko sekadar kerugian kerungayan di Kau Gajah sebalik ni menjaji petuan keluman liar tak sabak selaju run diom onsoman pedaras kuasaan niat sukup merluan kejo somo lebih langkas antara agensi pesaupan risikan mengkok sokongan masyarakat untuk ngelak kegiatan muru haram. Projek Borneo Semen Sabah Sinar Bahat mengkebihak penanggungan kilang kelingkar ko simen tak kampung Kawayoi Tongot Rai mengkulik kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Pengerusi kumpulan Setko Datuk Mas Yong Banamara kelulusan EIA terkulik tak 10 April limpas mengkut dangai-dangai syarat perlu tenutan mengkut kerja penanggungan alun-alun elektrik buek ko bangunan kilang akan penerun ke metadoni kempuan awal September bunda. Datuk Mas Yong marak salap job operasi kilangnya kulit meluak di kau titik pitupu wau juta tan metrik dan tahun kok muan jaminan rego simen akan perlebas enang rego biasa ali nang muan ribu peluang pujuan tak penduduk tempatan kilang kelingka kok simen akan meluak simen tak peringkat dia melat Yono Sabah kok Labuan. KKIP Power Sdn Bhd KKIP Power nerahan dividen berjumlah lebih 3.10 juta ringgit tak KKIP Sdn Bhd. Penyerahan dividen naik penetekol oleh pengerusi KKIP Power Datuk Johnny Goh tak Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan ngerangkap pengerusi KKIP Datuk Iwan Benedik. Dedau diom ucapan ni Datuk Iwan marak dividen yang mengketuan prestasi alap syarikat mengkok kerjasama berselajuran anak syarikat KKIP diom muan tebangan tahap penanggungan industri ko ekonomi tak Sabah. KKIP Power ngerua pengentan lesen pengagihan elektrik untuk kawasan perindustrian tak Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Peserta untuk ngadau kamatan peringkat Lat Sabah 2026 nenda pebunda lebih pinin kualiti mengkok kepersuan diri anu langa latar belakang pendidikan anu alap mengkok pengertian melum terhadap budaya masyarakat kadazan dusun Murut Rungus KDMR. Pengerusi untuk ngadau peringkat Lat Dr. Mary Gambia Marak jawatan kuasa penganjur muan penekonan daras terhadap keaslian pakaian tradisi antawa Tom Bivol mengkok penggunaan bahasa ibunda untuk matongan identiti budaya setiap daerah selajur terpeloro.
1: Okay, harapan saya kepada para finalis daripada peringkat daerah adalah supaya menggunakan semua peluang ataupun persediaan yang sudah dibuat untuk membuat yang terbaik di peringkat negeri nantilah.
0: Dr. Mary Tenemuan lek pengabar bayi Jo Jaji tetamu sembang ekspresi Sabah FM. Sengkontu 53 penut pengesahan penutan terposok tambahan wakil bau nang daerah Diki Sukau. Division Kelima Infanteri kerjasama berdarah sehubungan mengkau masyarakat awam narusan pemerunan program strategik pertahanan negara PSPN 2026 ngabut 2030. Komander Artillery 5 Division Kolonel Hizamuddin Haris Marak teras keempat PSPN muan tumpuan tak merun kerjasama awam tentera. Yono untuk melanga kesadaran masyarakat terhadap peranan mengkau tanggungjawab bersama dia mentahan kedaulatan negara. Beliau marak begitu program PSPN peringkat 5 Division Tak SMK Pekan Kuala Penyok. Antara aktiviti penerun terposok pameran ketenteraan, promosi askar watania, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur yang makai senjata mengkok baukan madani. Sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar mentedua lagi lebih 4 bilion ringgit senarjuan untuk merungun projek bekalan buek luar bandar. Polis Sabah ngedokop sindikan permohonan kad pengenalan palsu. Gena abar-abar dia melat kemop tu abar-abar sini senunting lek Doni Ijom lekat seksyen berita ehwal semasa kok tanda jemalek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Jinakan, kakak lagi mengkali siaran sama Laban. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih kuih untuk semua Dinakan yang boy nutan aku bersiaran lekat jam telung abu dan betiru. Kau ni terasa Dinakan kita tak segmen ketelu no segmen mana-mana lagu sini kita boy kale abar-abar dia melat. Kau pan sini kita boy betul kot kodan kau nekot-nekot. Un ya ne un pemenang jadi insyaAllah kang minggu munda boti lagi kodan yang bau. Jadi maku maaf aku amun un tuturanku yang ni angam kali bi ko maku maaf aku amun un sa ya ne sian-sian ingin sian-sian yang telefon ni tersambutku ko niat tebosoku WhatsApp maku maaf aku aha ko maku lagu barat Mr Secret Mama Wada waalaikumsalam maku lagu Setemu Kok Jomo Ali peace kebi insyaallah kang pelingku lagu-lagu yang buat pernah kulih Dinakan yan-yan pan sian-sian diam pelanan mau kerita palap-palap Dinakan palap-palap mau kerita semoga selamat teko merumah semua semoga selamat teko tak tunggu nanun tunju sian-sian mau kerjaan palap-palap mau kerja kok dek-dek atas selalu dong bertutur yang niat-niat lah amun boleh ya Dinakan kita tu pan manusia kau jomo amun niat nyaun yang alap akan tutur ti dong tutur yang niat-niat okay. Kok selamat petang Alexander alap lagi kita berdoa ke istighfar kok okay. Daripada kita bertutur yang ni alap jadi kita amun ti bertutur yang alap amun ti yang neh kala yang alap mikir yang alap-alap insyaAllah alap-alap akan tegong kita amun ni alap masalah din akan niat boleh atai setiap so tanang kok sanang atai yan-yan penujian terusan ti Iko Dinakan ti tak TikTok tu Iko ngenda terima kasih boy nutan kami bersiaran ngenda kami tak TikTok terima kasih Dinakan mohon sokongan minggu-minggu jutungan Dinakan kok pendinakan boleh kali kami tak RTM klik jadi tak segmen main-main lagu sambung ti kale lagu dekat Rosdi Jogon bi Maruah kita tu ben Maruah jadi Jogon ti Maruah ti Dinakan kok ben Aizan Aizira Elika kapan lagu dekat Salma Jafri Rengin jadi semua-semua kita kali tak siaran Sabah Alabana.

Terima kasih Dinakan. Kekal lagi kembali siaran sama lah mana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telunga benda bertiru. Nanti ada suara Dinakan kita tak turung-turung lagu minggu. Kok sopian kau niat kali kami. Boy nasi peling kau lagu minggu. Kok harap mana kau niat kali kami. Tapi yang ini sopian mau on lagi. Kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telunga benda bertiru. Tak pukul 5:40 kemop. Terima kasih Dinakan. Jadi kok sini kita boy berdayak-dayak atai. Kok kita boy bertekodan. Jadi mau insyaAllah kamu bersama aku lagi. Lalu Jumaat insyaAllah. Badau aku on mau DJ mak. Sudah tukang rangas. Okey. Terima kasih tak TikTok tu. Dinakan tak TikTok tu ramai game itu tu. Turung-turung waktu no tu turung-turung sikot-sikot no kiti muat yanya closing. Kok bau gang ramai yan itu. Yanya pun terima kasih untuk semua Dinakan. Terima kasih Wainutan bersiaran. Jadi dong lupa untuk terus nutan kami bersiaran setiap lau Dinakan. Semoga DJ-DJ bersiaran sama terus ngejogo diri dan seminggu jauh Tungan Dinakan. Kau pun maku maaf aku amun un salah kok silap ku tuturan ku yang ngam kali lebih beragam. Maku maaf aku Dinakan. Terima kasih pan untuk semiman Dinakan yang yaneh nalepan kami kok ngeramayan lagi segmen tiba-tiru yono teko dan terima kasih kue kok. Semoga penata umur dayak atas selalu benuanan rezeki berkat kau pun siap-siap selalu. Lalu jogo diri Dinakan dan seminggu jogo Dinakan sian-sian dan pelanan pala-pala mau kerita.

Pak, jaga diri, jaga keselamatan selalu. Jadi pesan siaran sama bertirum badan ku kamu kau dua buah lagu kat tak soro. Peace KB, setemu kau jomu Ali kau pan Sabrin Yandaya. Setemu lagi kita dinakan setiap lau kau tak siaran sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

Magsuko sa baba makalaya siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masalagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makalaya habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah, VFM Siran Bajau, Hiling Sama. Pakala mustahak Habalahat Kuhapiti. Monsun Barat Daya, Ulan Landos, Makahunus Letek Mas Sabah. Pemerintah Lahat, Anulutan Toongan, Pemabaha Uan Sektor Kesehatan. Usabah butina ani hina bunana magatuang maka cuaca ulan landos maka hunus letek susulan min monson barat daya ia nagna sangai sangpu maka empat hali bulan pelabai si. Hakamin pengarap pusat operasi cuaca dan gempa bumi Sabah Jabatan Meteorologi Malaysia Lucia Enggong bahwa keadaan ina ani menjadi sabab maka jarian monson magraat palagai nama kawasan Barat Sabah Sabung ni Laut Cina Selatan. Lucia Nibak RTM Matag Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Yukna kapindahan iklim global ruisab maka tanak maka daan cuaca ruisab suhu butina ani abutan jari sabab maka jarian ulan landos mariam masyarakat Japan sago song nia bahana runuk. Hek magtawak lapat antara Indigenous Agency maka pasukan sukarelawan nuini pahog potako maka sabung keadaan runuk ma daerah Beaufort maka Sipitang. Ahli Peliman Sipitang Datuk Mat Bali Musa Ngahaka penalarasan hinang ya kahap antara maka biak maka paminjarian hek magsakap anabung keadaan ina ane. Datuk Mat Bali nibak pemberita RTM BPN atakan ni program bicara berirama peringkat daerah Beaufort. Beliau ngahaka hek magsakap madua daerah ina ani sidda rupinakansang pasod na magsakap pamuka pabalik matag pengalilinan samantara PPS ma sumian-sumian masa. Haka-haka runuk ma Beaufort. Engkon ni lisag empat kohab si bayi heka a magmasalah hi pasindung matag pangalidanan kakal PPK selagon natas 330 makawalu puhu min 220 makasa mataan. Bang Ninda min infografik jawatan kuasa pengurusan bencana negeri banana ama PPS yana niya 60 maka pituk puhu lalah dahatus sangpuk maka 60 randa maka dahatus 50 maka 50 anak-anak. PPK Selagun yang dibuka pabalik sangai kohab Selasa betina ani pematanaan banana amag masalah runuk min sangpuk makasa kampung. Pemerintah Lahat meremana nulutan toongan rekerangai pemabahuan mustahak masektor kesehatan Lahat. Pasod nagara pindaan ordinan kesehatan awam penerimaan akta pendaftaran ahli farmasi sangpuk makasih melimampuk makasa risa pemaujuran dakayuk majlis penasihat kesehatan Lahat. Menteri Wanita Kesehatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ngahaka hali ina ini yang mau tujuan matotok takbir urus risa otonomi kesehatan Sabah. Beliau ngahaka putehe hinabungan resmian bengkel kesehatan makota Kinabalu. Yuk Datuk Julita bengkel ina ani ni hinang pangaan pendapat minin dagini saa yang bahawa garak pasal palkala ina ani ni puan ni bahata kabinet negeri maka mata garak pasal perjanjian Malaysia sangku makasih menumpuk maka tulu atau MA6 tulu. Yuk na he ai nionan tim government supaya ni pajari asas barema mahogot sistem kesehatan Lahat minsan halam maka kaatan hinang ingga-ingga jensi asalania.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kadir Pengusahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Sabah Zon Tenom maka sulat heka bilihan tunai kami mon maglawi min 250 maka siam ngibu ringgit. Minta dah maka abu tujuan ni hinang meriam makan sang pembangunan seorang tempatan maka makakulasi ekonomi dapat lahat. Menteri Pembangunan Perindustrian maka Keusahawanan Datuk Ewan Benedict bayi meluas haka bahawa hinang kani bolina ani bukti sektor PMKS anu ya bahala maka palojatan gasongan ekonomi rakyat lagi-lagi nah makawasan luasan bandar. Enggan sab pemerintah lah hatakan noi mahog pot indaginis halik keusahawanan penadiahan matag pag pemabilihan rui sab sokokan misai harokan tujuh soragal tempatan nako sigam tapangatu maka mampu maka paluhaan pemabilihan banan ayai kania-kania. Datuk Aywan ngahaka kanibal butina ani rui sab minjari matag pag sapalihan dagang maka pemakilahan banan ayai ekonomi dapag lahat. Kanibal ya nebia hek tulumpu maka 6 soragal IKS ruisab 6 maka tulu amak dagang-dagang inan berjaya maka talikan sang pu ngibu puhu paluruk. Kementerian Kerajaan Tempatan maka perumahan akan nanulu tantoongan rakarangai kaparlu anangino ot akok maka pakan sang hek magmagai-magai majlis daerah telupid. Halli ina anim pamalojatan pembangunan daerenan selaku antara mata gelapayan utama malahatiti. Menteri na Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka antara palkala yani isbat toongan pasodna soal perjawatan kebajikan kaki tangan ruisab keperluan asas akok maka palanuan kawasan pekan. Penggaraan ina ani akan ditulutan lagi bahata kementerian yang bohok depuani kementerian sadi akok tapagak kalan. Datuk Arifin ngah kabutehe baipain mantau hinang makatakani sesi taklimat Majlis Daerah Telupid. Ubis Daerah Beaufort akan nui mantau pemalan jalan projek Lanheapan Borneo Package 2. Ina ni aku maka kila-kila soal teknikal min badan kahinang struktur jajambat atalus niatasan. Pegawai Daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun ngahaka min kontraktor juru perunding maka wakil pengusaha niamu katalakan pasal video bantuk mandaan luar kahinang projek ina ani. Muhammad Najri ni bak pemberita RTM Mabofot baipain musyawarah magbeak maka juru perunding pan Borneo Package 2. Beliau risa bermatua bahawa badan hinang minnaan baina diharokan sementara. Manakala bahagian yang magmasalah ni perintahan aku ni buka maka ni hinang pabalik amiak topongan ya baini tatapan. Pan Borneo Package 2 pasod nama jajahan min kampung Melalia ngabut ni pekan Beaufort lawak na tulumpu maka 4.7 kilometer. 50 magmula takuban marambila soang kampung melangkap kota Belud Kohab Arba'a berjaya ni buah paluas hek pasukan bomba subusi. Ketua Balai Bomba maka penyelamat Kota Belud LG Bakuk ngahak hinabuni tilau RTM Mamatua kelima-lima magmula min semananjung Malaysia maghinang anukod tanah. Kami mensiam berjaya nebua paluas baipain pasukan bomba pasulai min soang ia mahia selog nainan min siam yang boho maka takka parambila. Yuk LG hinang ruisab mag atubang maka kahunitan susulan keadaan mataghei taga bud-bud maka taga lorokan halalom. Pasukan penelamat makai aset khas butna lubid maka jaket keselamatan togol hinang penelamatan. Kami man magmula ni napolan mereman keadaan selamat maka niburan tambal yang bohok diijina mole. Pembupusah balbil sampai pebalik kabal mustahak si. Monsun barat daya ulan landos maka hunus letek mas Sabah. Pemerintah lahat anu lutan toongan pamabaha uan sektor kesehatan. Betana belahat ku hapiti baini sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, makasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayang, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apa hambi peluang anginam inda ginis labot kinakan hina ani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang rasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi dengan saya nak danakan ma'ai-ma'ai rupain kama kakale siaran di link sama ma'ai-ma'ai rupain kama makale murah-murahan atal lak pinakale sa'ai-ai-ai gangguan walaupun keadaan maghunus lete marakarangai patagan lahatta sagok hena insyaAllah abaita maka dua murah-murahan ai-ai rupain hunus ka ulan ka ina ani pinatakkan kita selaku pamain toman ako kita napain na ai isbat asarakan. Jadi doahan terusah bana segar orang akan tak hingga tadua bahana ataupun musibah runuk mahina puna babatina ani ma daerah sipitang maka bofot so ma miak mahabalah hatin sini si niak na rakarangai puhu banan sekarang akan tani patan nak matakan pengaladinan kakal pipi keselagon bofot jadi murah-murahan ni nak ni muan ketenangan masih ya insyaAllah doa hantam balnya ai-ai bahan akhir yang maka tanak siga laus maka lain apain haka-haka cuaca mas kabak waktu bagi mbal takal min radio anda umbikan di min met Malaysia niak pinak luas kakak-kakak cuaca.

Keselamatan Bantalan Gekahal Patanggung Mapaha Wira Keselamatan Tam Kitam Salakura Ayat Risap Minjari Mata Maka Talinga Sigap Nilapulan Ay Kahinang Maka Hauhawan Marilautan Sabah 7 Eskom Maumbul Talipaun 08 Siam 06 Tulu Dakayu 08 Dakayu Atawa Min WhatsApp Maumbul 0 Dakayu Dakayu 06 Tulu Tulu Dakayu Dakayu 07 Atawa Maritim Malaysia MERS Siam Siam Siam Unungan Tam Eskom Maka Maritim Malaysia Tatasan Tam Kedaulatan Negara.

0: ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalama pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kemustahakan negara keselamatan tanggung jawab sari-sari.
1: Magsukul sebab makalaya siaran bajau hiling sama.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Masih lagi kita makapaghati sa rakan maramsaran Hiling Sama. Halibuas na bang magarib. Waktu magarib hinabuna na. Bang iya ba ng sarakan na puasa sunat. Hamis maga puasa awal bulan Julhijjah. Selamat na po papukaan. InsyaAllah murah-murahan. Ania kabarakatan pahala. Maglipit-limpit. Tahampite tabi. Jadi untuk pa ng sarakan na bilabantay barat. Bang iya yung tandang agad waktu isya. Disag. 7:40 ko hap. Wala na sa ganun, tulong po makalima insyaAllah makuhapi iti isarakan magsapali-sapali kita suli-suli pasalan bulan paghaji. Alhamdulillah lawiti 4 hali Julhijjah sangam ito ni 5 hali na. Jadi bangi pun kita mag-amal malam-malan sunat pinahinang heta maawal bulan Julhijjah ngagad takka ni law Arafah ma siyam Julhijjah kati sa sangpu Julhijjah nakbil Hailaya Aidil Adha kita ataupun Hailaya Haji ataupun yuki Hailaya Kurban. Jadi magsambat tak maka Hailaya Haji Kurban Julhijjah tu karena niya buah kami ni kaam insyaAllah rancangan khas untuk kita bagasapali ilmu rupain ni amuk katalakan min banan bahala insyaallah saya sadiru sehe pagsuli panggil soal-soal pandu tujuh ni penuntulan tujuh ni Tuhan tujuh ni karedaan Allah tu saya rusadi matuntulan kita pengamuan kita pengamu matuntul Ustaz Dr. Julpikar insyaallah sagot masa ngumiti hal bawa aku rakiit pementoman min iya malan-malan anu patak hinang ta maawal bulan Julhijjah hatinai min sahali angabut ni siam hali Julhijjah sebab sangpu Julhijjah ambal kita minjari magbagai-magai sagot hal kita mag kurban isap insyaallah. Jadi tiba aku ni ka amsanakan pemihakan ta ingga na ta abut he ta hinang ta min Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan.
2: Jadi witina ni tu nak kita ma bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah tu salah satu rusa bulan ahya dan itina bulan penutup ma kalenda Islam. Nah selepas Zulhijjah tu kita pasod nasab kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram pun ni rusa hari kebesaran lah. InsyaAllah lawiti fokus kita ni ma bulan Zulhijjah. Ma bulan Zulhijjah itu min awal Zulhijjah sampai 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi nak ni amalan yang ni peluang kita menghinang amalan bermula min 1 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Baik, jadi min 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita tu ni galakkan mereka dua amalan. Pertama iti amalan ni hinang Rasulullah SAW mereka kita puasa sunat lah hingga kemampuan tamik bang mampu lau lagi bang mampu sekurang-kurang kita puasa mahari Arafah. Hari Arafah yang maksudnya sehari sebelum hari raya Aidul Adha sunnah muakkad, maksudnya kita ini galakkan berpuasa hari Arafah. Digalakkan berpuasa paling tidak bang pun kita belum mampu puasa kami mun 1 sampai 9 usahakan tam puasa 9 Zulhijjah, maksudnya sehari sebelum hari raya itu adalah hari Arafah. Dan haika kelebihanna antara na diampunkan dosa setahun akan datang, haika lah kelebihan hari Arafah tu dihapuskan dosa dan sebagainya. Baik, jadi ialah untuk maksudnya permulaan pada hari Zulhijjah untuk orang-orang manusia tak menunaikan haji yang disebut sebagai Duyufur Rahman, haji mabrur. Baik, jadi selain daripada puasa masyarakat heka, kemudian nanti dikayu amalan paling ahaya amalan kurban. Kurban itu sekarang kan itina amalan paling tertua madunia ibadah kurban.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah. Masih lagi kita maram siaran Hiling Sama. Serahkan membawa lisa genom 45. Jadi tunggu-tungguan ku lagi reki kita ini. Patuntul ma kita Ustaz Dr. Julpi Karin sini sih. Ma pamupusi nih kahekna ibadah kurban itu ibadah paling kato amaruni ya. Jadi insyaallah palkala ina ini akan lagi ini patalak hekna ma kita rasanakan barang rancangan khas wag sambata maka hila Aidil Adha minggu sinongilu saya akan bawa aku nikam ma allau 20 allau isab ma kohab 20 maka pitu he allau hila ya Aidil Adha. Jadi insyaallah mahe akan ni patalak he ustaz ma kita untuk rancangan khas rancana kurban ibadah kurban akato amarunia. Ibadah akato amarunia yukna. Jadi sakaba tahun sanakan sawa tinggah kataonantam kami mendahar labihan jutaan mandusia ataupun jemaah haji man sakaling kalunia nunayan ibadah haji maka labi min 7 juta puhu nunayan ibadah umrah hekana ni maglabi lagi sebenarnya sakaba tahun sanakan patui ni tanak susi Makkah tanak haram paghaji badan umat. Jadi meluruhan kami mun amalan tam hatina lima meruhan Ka'bah mahe ingga badan maka pehe ingga kita masih mai itu tuh da kita isab hal anganda sago ami kita ma anabut labbaik Allahumma labbaik meruhan kita akan talingan isab manusul masih gamahe insyaallah untuk ma tahun ini jemaah haji tamin min lahat ta itu alhamdulillah sairu sabaini haka ai makatan nak sigah murahan abai tam sigam dua maka dua murahan ai rupain keadaan mahe ambal ni maka inai-inayan ibadah siga maka keadaan cuaca ambal maka mudaratan kesehatan siga ko siga maka amal insyaallah jadi hena sabi-sabita labbaik Allahumma labbaik murahan kita berusab akan talinganan masa sinong insyaallah.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Benar nak saya kena nak kena berdua saat tapi nak bisa babi FM siaran Hiling Sama. Ada di sekitar 5 puk mahkarwa matong-tong mas sana paghatian tersenakan. Jari ayo pein tulus tapa balik langganan amal apa hinang ta. Lagi-lagi mariam bulan Julhijjah tu bulan paghaji, bulan pagkulban, bulan neonan Aidil Adha. Jadi hingga bahan saya orang akan tahu ina maka tulak maghaji hinabuna nama he dua hanta abai ta da magbakat maka ni abai maka dua insyaallah mudah-mudahan sigam magamal meraman keadaan sehat walafiat maka insyaallah mudah-mudahan dua hanta akan sigama mole mua haji mabrur. Jadi kita mendu samin ditu mudah-mudahan rupain saya akan akan talinganan ma tahun sinong ila. Labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah bangani alajiki Allah Subhanahu wa taala akan ngalinganan kita sebab haji itu enggak ka sakabulahi bilahita enggak ka sakabaya ta sago hena yuk siga yuk banan alim ulama kehendak magbaya-baya Allah Subhanahu wa taala bangiai talinganan bangiai ngalinganan kita talinganan do kita insyaallah. Jadi ya nah ya mustahak nai apa kata amal ibadat insyaallah mudah-mudahan inaan ya kan maka pa luhai kita anabu ai rupain ujian tegol kita merundia tu untuk kita hamole ni adlaw mah. Jadi bangi ban serahkan amek magkulban paya dayad ni jaga banan satu kulban da apa. Insyaallah mudah-mudahan lansal ai rupain amal pinahinang eta. Jadi sebelum mapamupus serahkan pa entoman ku lagi ni ka amin tadai ti. Jadi insyaallah menu walumpu menu sabahan akan ni bo ka am. Jadi magbakpain kita pabalik ke bahan kumaka abong kak Bang Masi Ania Jasni MY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan hina ani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall at kakap magbaan-baan Walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenayo tanau-tanau pagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Rasidi. Pagulu gitenayo tanau-tanau matang ru pagun. Monsun barat daya Sabah na kaumara bal ru rasa mawas am bal ru timpalak. Parintah pagun mangimansa tojo rabal ru panalim baguan tayar kaligagan. Pagun Sabah na kaumara kasingkatan rabal ru rasa mawas am bal ru timpalak tunggul ru monsun barat daya ondo timinalim pun intara kamo param 4 ari bulan sila kalimo rana kasail. Semoga turut tinggalai pusor kandoi tayar gaun am tanah Mauyog Sabah, kaupisan meteorologi Malaysia, Ilusia Enggong, bal raginin ayuk nang kinibit rabal ru garis badai, mulupoyo sora liliut ru kalasan Sabah, ono nakataluma rara Cina Selatan.
1: Keadaan cuaca sebegini ya, di mana kita mengalami hujan, hujan lebat dan juga rebuk te adalah ciri-ciri monsun barat daya lah. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang ya, kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari ya yang memanaskan permukaan bumi, menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebuk peti lah yang membawa hujan.
0: Ilusia Tinumur RTM rapusor kandoi tayar gaun am tanah Mauyog Sabah kaupisan meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Semoga teriso pangulawan rabal ru gaun ondo nasauk ratana niayuk manak rasonor rababal ru gaun am babal ru lasu. Bal raginio mangkinibit rakasaukan ru rasa mawas dojo ralomboy ondo mariwa am niayuk mampasingkot rabal ru liur. Paguguyan Maikang lolot runan salinut kaupisan am tim sukarelawan Rayus Kinaikang koson manguma rabal ruliur ralibung Beaufort am Sipitang. Ahli Parlimen Sipitang Datumat Bali Musa Mindagu pasisimpungan kapuam paguguyan monsoi lolot rutayar ondo makalabit mangyau rabal rukandoi ondo makatampos tojo koson manguma rabal ru asaf raralombal matimpok am monsoi tojo.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa bangsa banjir inilah.
0: Datu Mat Bali Tunum Rumampatanor RTM lalupus menatong raina tangan bicara berirama tayar libung Beaufort. Ia mindagu bal rukandoi ono nakat makat tampos tojo sora ruo libung matang raginya masalok painduon nakasimpung panampasan mangukaf rapusor pabandingan kalo mantilayun PPS rasa sanggilan ayuk oro. Bal rulir ralibung Beaufort saboi rajam kapat ramamai raraitini suang rumamagun ondo naliuran ondo minayan rapusor pabandingan mantilayun PPK selagon nantilayun ratalungatus talungoporam balu intora matus ruangoporam sa pasambaloi. Mimpun ora infografik jawatan kuasa ketingginayan asaf pagun mamagun ora PPS nakasimpung intora onom ngoporam tulu ngaulun ungkuyon matus moporam onom ngaulun ruandu amatus limongo poram limo ngaulun lalaing. PPK Selagon ondo inukaf intorasor ramamai raoro karuo ranakasail reginoti nampayan ramamagun ondo naliuran intoramo poram sa kampung. Parinta pagun tatanga mangiman sa tojo rakukula panalim baguan matang tayar aru kaligagan pagun. Gitu nak kasimpung pamaguangan ra pabandingan ra aturan kapam ordinan kaligagan naswangan pangapuan ra aturan pamatikan ahli farmasi 1905 poramsa amnayuk panirangan ra rondo inan penasihat kaligagan pagun. Menteri Ruandu kaligagan am kinon soyo mamagun datu jelita majungki mindagu ralan ragina makakuayan mangikang rabal ru katingenayan amnayuk autonomi kaligagan Sabah. Ia nampak bala bala lagi dia, 464 talimpun rapan tuluan kapuan bengkel kaligagan rakota Kinabalu. Semugut Ridatu Julita, Pantuluan Raginio inatang kosong mangalap ra pamaguangan runan salinut tayar pagulur ya kalau poyo pamaguangan ondo matimpok ibiton ra tayar ru kabinet pagun amaralan matimpok pabantuan Malaysia 1963 ME 63. Kono ralan matimpok tim government matang masuk rapun tojo ralalam mengikang rabal kapam sistem ru kaligagan pagun reo kalau mempajajo rakandoi ru ati-ati kaupisan kapam agensi ondo mukondo karalair.

0: Karnival Mangindapu Tayar Pangindapuan Mikro Boborok Am Mayayo PMKS Sabah Zon Tenom nampak batik ra ruang rupan talanan ruit rakasa lengai nakasail 250 siam ngaribu ngaringgit. Gitu malingon nanaboy rakuayan rupangat tangan no radalam mangikang rakasingkatan rumangindapu galama am mampaimbor ra ekonomi galama. Menteri Kesingkatan Perindustrian Am Kehusahawanan Datu Iwan Benedik aralalom bala no mindagu pangatangan ora karnival raginya mampakito ratayar ru PMKS rayus mampaugara bal monsoi am matang kosan tayar mampaimbor am nyayuk maparuang ra kesingkatan ru ekonomi ru mamagun mulupoyo sora lisar bandar. Entu raginya parinta pagun rayus mangikang ranan salinut ralan matimpok ratayar ru pangindapuan panampasan araralan pantalanan amnayuk sungka onda mantirayus ramangindapu galama kosan mengaru risilo labi mabuli gumula am makandar mampalangka raku kuliamos nilo sigagama. Datu Iwan mindagu karnival kosan ragitunayuk nasau kraralan mampaganda rabal rupangindawitan am papakitanan raku kuliamos ekonomi galama. Karnival onda sinimpung ru talungaporam onom ngalun mangindapu IKS amneuk onom ngaporam talu tayar mantatalan boborok raginyo nakasulut namun dokra rinatangan suang mopor ngaribu ngaulun nasuangan. Kementerian Parinta Galama am panambalayan nakatampos kosan mangimansa tojo rakukula ka tangan mamulali kosan mangikang rakandai ruinan libung telupit. Ralan raginya kosan mampaimbor kesingkatan rulibung raginya kosan rabokan poyo pusor bayan matang rapagunti. Menteri no Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mindagu bokon bal ondo rayus pasigulon nakasimpung bal rukandoi kapuam perjawatan kebajikan rumangangandoi amnayu katangan pun kosan mampandai raliliut rukakadayan. Pengatangan raginya kulimanin Iman Saintojo ratayar rukementerian pagulur yo kalau payo rayus pabalan rakementerian rabokon kosan kuayan ratimbalos rayus.
1: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majelis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
0: Datu Arifin napabala bala ragitio nalupus nanambului am minatong rasasai pambalaan matang rainan libung telupit. Upis libung Beaufort rayus mangimansa tojo rapapaugaran raprojek alun-alun mayo pan Borneo package 2. Ia kosan mangaru rabal ru teknikal mapalabit rabal rubayan rasawat kapuam jejambat salingapuan ramatanda tojo. Tinginai mayo libung Beaufort Muhammad Nazri Ajun mindagu tayar aru mangungunterik juru perunding am suali mampaugara projek kosan mangalap ra pambalaan tojo pasal ra video ona nakaingkual ra media sosial napalabit ra bal ru projek raginio.
2: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025. Tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 ini untuk minta penjelasan. Dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut. Dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kejayaan Malaysia. Jadi diorang sentiasa pantau lah perkara ini.
0: I Muhammad Nazri Tinum Rumampatano, RTM Rabofot, nalupus pansusunuran mababaya rajuru perunding Pan Borneo Tayar Ru Package 2. Ia rayus napabala rangangai kandoi napalabit rabal ono nakalabit niayuk pinolonggo rakalo mantilayun. Liliwa sora ondo najajau sinusuf koson ukabon ambalon saguli mayara aturan ondo inaruan noyo tojo. Pan Borneo Package 2 napalabit rabayan Kampung Melalia sabera kakadayan Beaufort ragalur talungoporam 4.3 km. Pupusti saguliu kupoyo tano-tano matang rupagun. Monsun Barat Daya Sabah nakaumara bal rurasa mawas ambal rutimpala. Parinta pagun mangimansa tojo rabal rupana limbaguan tayar kaligagan. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinanda ri Ramhanizan Jahamin intersection tano ehwal semasa am pinaralin ri Dainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondom.

Kan sayan ararondo maroka pat raka dongo param sari bulan silaka limo dong aribu dongo paramanom paring kunangan mangining rasaba VFM kesalulan aragumurut pasti sindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragiteo. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragiteo jam ka tulu apat ngepor ngaminit rarondom. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam frekuensi matus am tulu titik sa amnek mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Aras na mengining takapi rondo rimbain tori Alfian Pinsuy majadi matali am Joseph Tadin guangku makakada ini ngontak ke.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
1: Rasna kita mengkondo rondo pembelan, ia gini balru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia, balru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mengkondo rasa mawas ganit amniayuk timpalak rakukula intok. Intok rasusuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun bal rugaun rondom raiti, semugutnya keramet Malaysia, rondom raiti mekondo rasam timpalak amnayuk ganit kulimanin masauk sora Sarawak. Ka bal rugaun sora pagun takau Sabah monsoi kondo rasam kulimanin masauk rondom raiti. Bal regetio sukurajam ka balu rondom raraiti. Tano bal rugaun mabuli mapandayan mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia am neayok aplikasi My Cuaca. Arishna kita mengkona pia bilin entor rangarangan takau nandang atora bilin ilo giura TikTok live mai kesan intori MM Suk liliwa nandang atora tangguang kono kansayan ararondo mpabukat kau ngai am kansayan mengapu oro mayo napangan nanantav kapuam kaamatan paring kunangan MM Suk. Amukon nak bilin entari Mr. Bro Tulu Balu Tulu kan sayan arondom DJ kono paring kurangan Mr. Bro amnek mukon nak rangan takau i Robert Berto nang atara bilin kono kan sayan arondom paring kurangan Robert Berto mangening takap ya rondo rimbai entari Liza Musa hinga kurion ini ngontakau.

Gitu na partner, kumi namta kau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangke metramyun sumia renal salinut akanonti, ra karungopera mapatari bulan sila kalimoti, tuman punda jam karuara mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

0: Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagapoyo sang kinulor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asap, kara takau galing kan sayan do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka panai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ratambunan viewpoint giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan rasaba.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kosong rareka bentuk rumanara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan rasawat moparam 4 ngamiter menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan magimpal rabuju kinabalu bulintok rasusuafti kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop am siok roangin intora paka kroka.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Orang Raya Aidiladha angi be ditaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topodra Allah subhanahu wa taala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidiladha intora RTM, teman setia Anda.

Rush na gitim ko na piyabilin to rang rang takaw. Giyura TikTok Live Mike. Kasanin tari Marajun Conrad. Kan saya na rarondom DJ. Paringkonangan Marajun Conrad. DJ Rasaba BFF. Monsoy ko na paringkonangan. Ko na niyak rang takaw i Johnny Joe. Nang atarabilin na kan saya na rarondom. Paringkonangan Johnny Joe. Kan saya na rarondom. Rush na mangining takaw piya rondo rimbay. Tari Ambrose Sami. Nasaboy na bulan lima. Ini ngontak kau.

Arondo meriti makonda ita kawina tangan kaulayan am mararalom ina tangan kaulayan ti magining takapyo ru rimbay kaulayan yagini rimbay kesa inter ansimat ukom en kumpulan ansip onam ngopor 60an rimbay nilo kumali am rimbay karwo kudiding interi tima ini ngontak kau.

kaskur takau ne jam ka balu rarondom rarati am gitu mo kono rondo pembelan iyo gini logo rugata oro ora sesuau oro kalimo raka do ngoporam 2 ari bulan sila kalimo do ngaribu do ngoporam onom ti ondo pining kual ru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit tulung ngoporam 2 ngau sen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringgit tulung ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo talung ngaringgit siam ngoporam onom ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talung ngaringgit tulung ngoporam tulu ngausen sakilo am gata sikarap saringgit limo ngausen sakilo. Jadi pabukat kau amun mokono kaura akaun Facebook am TikTok mabeli nayo kakau Maya Ramon live rondom ragitio giura Facebook live rakaun Sabah VFM Vigut am nayo kra TikTok live mai rakaun Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min rondom ragitio mabeli nayo mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu Rais tu mungkin apa bilin tahu orang-orang tak kau ngatora bilin logi ura Facebook live my random righty kau senin tari Juli Tama Great kau nakan sayan arah random DJ am rangan-rangan rasa bab BFM Monsoy kau nak paling kau nakan Juli Tama Great gama kau pana Monsoy sakra Juno. Amu kau nanya kerangan tak kau i Robert Berto ngatora nak bilin logi ura Facebook live mai konakan sayan arah rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan arah rondom. Arah isna mengining takap ya rondo rimbai entari silibin bugis kalau makulau guang kutu ini ngontak kau.

Naka pandai kau kia? Teh, mabule mangindangan arabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teh niak soto poto masuang mangindangan da kaligagan ru

Inan takao. Oro teh rutana hari teh sedunia. Ramayon raka rongo peramsa ribulan sila kalimo. Gitian apatno, kuminam takao ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungo per ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopora mapat tari bulan sila kalimoti, teman punda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Tak lano ratin sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan nakar min mampak kesuang kera pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai rakusung balu-balu tulu sak ruo talu apat-apat maki tunggul sak onom.
2: Arasna kita mengenapia ronda pembelaan intor Kementerian Pangilan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 jiniraka balu am sia maribulan silaka onom 2024 onom oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talu ngopor ngaminit rasuswafti sukura jam ka talu ngopor ngaminit ramai ti atangon giura college matrikulasi Labuan. Rasna kita mukanda pia bilin entar rangarangan takau onda nangat rabilin lo giura WhatsApp mai rondo mraiti ko senintori Joseph Potilu konokan sayan ara rondo maroka pat DJ tantanomin amrangan-rangan rasa babi FM giura Facebook am onda manginging ra radio rondo mraiti ko seni Julita Margaret inarumbai pita I MM Suk, Kiro Jalin Vitalis, I Florita Kinajil, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Patricia Nicholas, I Dato Elizabeth Maurice, I Joachim Kubot, I Julius Pansai, I Avitus John Modoit, I Marius Marudin Gawis, I Petrus Quintin, Intora Tambunan, I George Mining, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, I Francis Boniu Siluk, Abilin kan sayan arondom am gama monsoin sokakau ngai gini na bilin intori Joseph Potilu paringkonan Joseph Potilu gama ko pana monsoin sokayuk am masalok maligag. Lelewara gini am kononnya kerangan takau I Philip Maling nangatora bilin no kan sayan arondom. Gira Facebook Live mai paling kurangan Philip Maling. Mangin takapi rondo rimbai. Intori Sherry Namut Sapri. Oro Mayo Kamaton. Ini ngontak kau.

0: Pai vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Aran na rin ba yung tari ajire sinuntik? Masilo, ini ngontak kao rin otik.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Ukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, baik panirup guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nak kawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau ti minga,
2: Kita pengenapa ya bilin tarang ranta kau gira Facebook Live Mike kesenin dari Florida Losombo Laurentius kan saya ararondom DJ Monso ikona peringkunangan Florida gama ku pana Monso insok regiono ambilin intari Sabin Kangut kan saya ararondom aroka apat DJ am ngangai rangan-rangan rasaba VFM kesalulan aragu rumurut pasinangan antak kau monsoi paringkodangan kono paringkodangan sabin kangut paringkodangan manginin ramon rondom raiti amgiura TikTok live mai mukunan yakrangan tak kau i eter JJ onom siam ami ani nangatara bilini londo nogondo kenilakan sayan ara rondom DJ monsoi paringkodangan rangan-rangan ini kita kapi orang dari Mbak dari Paidi Pita Busak Ros Rinindan ini ngontak kau

0: Gitu na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tuman punda jam karuwa ramamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiyaw ra oro nun na malabusan akbar tikop nutana, umana po ratalo haribulan ra bulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia, dungoperam siyam haribulan ra bulan kalimo, pinabatik ra oro nun oro wartawan nasional kawana. Dapat nu napain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu radongo pramsiam hari bulan ra bulan kalimo 1903 pramsiam itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub nu ulun-ulun media ra pokot na pasukur ramak umat atopot ra siung nu ulun.
2: Asna kita muka na pia bilin tarang-arangan takau kesanin tari Lohin Chong. Konakan saya na ara random DJ Monsoy paring kenangan Lohin Chong kama ka pana masalok maligag. Bilin intari Uju Bahat konakan saya na ara random DJ kan saya na random Uju Bahat. Alintora Labuan kono abilin kan saya na ara random ra arang-arangan ondo manginin ra radio Gira Sabah BFM pasinangan takau Monsoy kono paring kunangan Uju Bahat gama kepana monsoy sak regiona. Es nama ngining takape ronda rimbain tari Florenzo Rabin Rala Asandong ini ngontak kau.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawe. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman ampahahan sayan.

0: Ramayo Taka Oro Kaamatan 2002 Peram Onom Rakusim Amis Pepain Talangan Rekaulayan Amnan Salinut Akanun Tradisi Oro Kaamatan Apakah Piro Terapan Siluluman Amparamai Rapahan Sayan
1: Benintok Kapaganan Global T Maritim Malaysia Tim Pengampinan Sektor Katimugan Amsor Rapina Guluan Rayus Mirot Ama Pendua Rekan Doi Mengampin Kosen Mangaru Rekatimugan Do Pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Intara Baru Kalatan Ngarakan Sendu Ekonomi Rupa Makunan Am Bayang Ru Mamakun
2: Kita mungkin apa bilin entah orang entah kau entah di sinuai je entah orang kauran kono kan sayan arah rondom DJ Monsoy rondom Raiti Gira Keningau kondo rasam kono peringkonangan sinuai je kama Mariusan abilin pas kono ra pabukat pabukat dan rangan rangan no koseni Narumbai Imaimon Ikalsum Yagui je Yarin Majanun Yandami Ilusi Raipan Imani Raipan Abilino kan sayan ararondom am atan tanomin gama tanomon soy gini ayok paring kunangan sino aje gama kopana monsoy sokara giuno am kan sayan mengapuro mayo napangan nanantap. Lelewar gini am kono nyakrakanan takaura bokon gira Facebook live main dengan terabili nilo kesan interi Ipol Irik ami Damin Gunting Dimin. Nangadora bilini londo nogondo konilokan sayan ararondom DJ amrangan-rangan monsoy konilo paring konangan amkoniniak rangan takawi Peter Gabriel nangadora bilini konilokan sayan ararondom aru kapat sabab FM kesalulan ragumurut monsoy kono paring konangan Peter Gabriel amrangan-rangan Lelewara gini om kena nyakrangan takau kesani Julita Margaret I Corina Matiasan I Philip Maling I Samin Kangut I Elizabeth Bet Amniaki Ipolirik Amniayoki Damin Gunting Dimin Nangatora Stiker Monsoy Tangguang Stiker Monsoy Gira Facebook Live My Paring Kurangan Rangan-rangan Raisna mengining takapai Rondo Rimba Interi Freddy Panswon Ida, ini ngontak kau.

Gitu nampatno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia aranal salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda. Ezon, Isten Sabah Security Zone. Egenio liliut pengampinan kepam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralin jobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang mopor libung, Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Raliliut Rakitio, Rimambal Rekandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Kunangan nanginging rakas salula naragumurut kasalula naragumurut nakasuko no yora pomporno jam ka tulu rondom rasuswab kasalula naragumurut ti mining min saguli aku I Dexter Rasidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom ruo rimbai kusun pantuleran takau rondom ragitio manginging takapio rimbai kasa intari Meston alias Induts Lusar Nangkiatan rimbai karuo intari Belden Dixon Sagir Naiman Ayuk. Ini ngontakau amkan sayan arah rondong.

0: Kumisanan tutuang salam Malaysia Madani. Baino kinango iti kabar kayo nun pelumbusan ko LP Rapi Albinos. Kapagulo iti tulodat kabar. Gampus katanabon sakit, sabah kataguang rasam asapo amtangos kitinggorod. Perinta pagun papanod penarisidan panginwaguan kaganaan kalidasan. Kabar Pempono. Sabah dinondo diti kataguang kantakan rasam asapo amtangos telogod mantad kantakan monsun katanabon sakit dinokotimpun tadaw ka panamapat tulan diti. Tumanud memuruan longkod kerajaan tanah gumagor Sabah Kopisan Meteorologi Malaysia Lucia Inggong iti kentunod kantakan tawan takapal id kinayunan katunabon Sabah id pinot pointoguang rahat Cina Selatan.
1: Keadaan cuaca sebegini ya, di mana kita mengalami hujan lebat dan juga rebut petir adalah ciri-ciri monsun barat daya lah. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang ya, kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari ya yang memanaskan permukaan bumi, menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebut petir lah yang membawa hujan.
0: Lucia Rinwada RTM melongkod kerajaan tanam tanah gumogor Sabah Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Tumanu daw kesimbanan kawawayan tawan pemogunan kanud menimban tawan om kopi sugut aku kopurimanan mamaso. Kantakan diti menunggu drasam tersapo tim putus sikap om kepengkas kantakan luyud. Pihupan tagirat itatangat miswayan agency yang tinimungan menguhup nakanud kepagiratan montok menaguang kantakan liu di duatas bofet om sipitang. Surupu paliman sipitang Datuk Mat Bali Musah Pinapailo, panguludan di kapunong kanud menaguang kantakan kadaat idning kokoton di penggirat.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini lah.
0: Datu Mat Bali Rinubada RTM syarat nepupusan ababayan pelombus boros Kirolo Nayatan Watas Bofat. Pinalobos daw kagiraton dua atas dilo pengkason kasari kohompit noh mengukab longkod kepondolihan damot PPS Soiraira Timpu. Ningkokoton luyut id bofat, gisom jam kapat ginumudtulun dit pinayon id longkod pondolihan potindohoy PPK Selagon seginumud telun hatus telun hapada mualu mantad hatus dun hapada miso paganakan. Tumanud kepailan puruan kuasa mengulud kadaton pagun tungulun pengion id PPS pepohompit onom hapod dam turu kusay hatus hapodam monom konduanom hatus limon hapodam limo tanganak. PPS Selagon nukaban mantad tadoko duo om bayno diti popoyon tungulun nukotoguang luyud mantad hapodam miso paganakan. Perintah pagun masaan magintong pipiro panginwaguan dit aponsol id bogian kalidasan pagun. Kohompititid pemusarahan penimbanan ordinan kalidasan tongolun, pemaramit akta perjistaran surupu farmasi hapodam siam limun hapodam iso, om kepagiratan iso ketinanan sukuan kalidasan pogun. Menteri Kaunduan Kalidasan nam kososonongon tongolun Datuk Julita Majungki Pinapailo, lang dilo kanud pogirot penguludan kohompit kogiroton penguludan kalidasan Sabah. Pinalambus deti masad pinapohimagon bengkel kalidasan id kota Kinabalu. Tumanud di Datu Julita pengubasan dilo papanahon montok menimung pemusarahan mantad misuayan bogian imilad tanggayan kumaid kabinet pogunom kopohompit pibatasan Malaysia hapodam siam onam hapodam tolu ME onam hapodam tolu. Pinagirat daw datinimungan raitan tim government dilo silid surupu dikanud pogirat penguludan kelidasan pogun iamuk menolikud tonggungan ijonsid kohompit.
3: Kabar diti Semalimbau mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Karnival papaput mengindah pu mikro okor om osuhatanan PMKS Sabah bagian tenem pina surat ginumud dagang tunui ke insanai pengalib dat 250 siam 2000 ringgit. Kanuitid merikot hontolon papanjur montok pagirat keburuan papaput nokoyonan nomposindak ekonomi nokoyonan. Imantiri keburuan kepapuan nom kedagangan Datu Iwan Benedik pina pintalang dat keponjuran karnival dilo. Pakitod bagian PMKS papanod tongkungan de ponsol montok paburud ekonomi tongolun ko hompit kopio idlabus kakadayan. Mantadila perintah pogun tumilambus pagirat kohupan kumad papapu id bagian kedagangan manhak sokodung mitilambus kumad dudumagang nokoyonon montok menguhup papadagang wonsoy dilo. Datu Ewon pinapoylo dat karnival miagal dilo osilid kinoyonon dikanud papiromut dudumagang mpapaintutun dagangon nokoyonon. Karnival dilo sino kodung dot dun hapada monom papapu IKS om onom hapada tolu poboli poboboli it nakagayat hapod noribu tindapow. Kementerian Perintah Nokoyonan Kawalayan penggirot magintong pipiro kapakyanan sikap montok menginsonong ralan kerjad majlis watas telupid. Lang dilo kanud posindak keburuan watas dilo it nosilid totolibon tagayo id pogunditi. Menteri Kehompit Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapoylo tonggungan dilo enuan pegintangan Kehompit no bagian ko kumaraja ketundunan dilo kepokian wan mengin lundus kinayonon kekadayan dilo. Pengeludan dilo enuan pegintangan osorisi di bagian kementerian pegulud pailo on kumad kementerian suai muntok karjad sumusuhut.
1: Kesimpulannya, saya berpendapat dan kita kementerian melihat majelis daerah ini boleh bergerak lebih ke hadapan karena potensi kedudukan daerah ini dan juga keupayaan pegawai.
0: Datu Arifin Pinapailo dilontok nepupusan kinumakap karaja empitimungan kepentalangan id majelis watas tulupid. Tupis watas bofat tumilombus magintong kapapanhod karaja lebuh raya pan Borneo package 2. Papanhod iti montok magintong kongoya sunsuyon dit narumbak kanud otoguangan dito sikap. Tupisor watas bofat Muhammad Nazri Ajun pinapailod bagian kontraktor surupu magadang om mengobi menguasa montok maganud kapaintalangan kohompit video di nakotongkop pohompit kotuson karaja dilo.
2: Video itu sebenarnya video pada Julai 2025, tapi hari ini kami panggil konsultan daripada package 2 ini untuk minta penjelasan dan beliau sudah buat pembentangan berkenaan isu tersebut dan juga beliau maklumkan perkara ini juga mendapat perhatian daripada pihak audit negara dan juga unit integriti Jabatan Kejayaan Malaysia. Jadi orang sentiasa pantau lah perkara ini.
0: Muhammad Nazri rinubada arti emid bofet seran nepupusan mitingan miampai disurupuh magadang pan Borneo bagian kedua. Montok bagian dit nohompitan sinuhu dat mengidu om pengkakat kawagud tumanud kotunudan dit noko kunan. Pan Borneo bagian kedua pohompit kinoyonan kampung Melalia gisam kakadean bofet kisinodud telun hapadumapat titik turu kilometer. Lima tulun natindohoy seborong bang kampung melangkap kota Belud mantadit sesodepon tadau kenihab nanud pinosolian dot tinimungan bomba di kesuabon baino. Melihingon kopisan bomba menempasi kota Belud LG Bakuk untuk rinubad RTM pinapailo kainsanai lima tulun dilo mantad malaya it pinapapanaud karaja monukat tanah. Kainsanay dilo nakanud pinosolian seirad sinoborong di tinimungan bomba bang ditologod gisam dot nakorikot idkoyonon dit natindohoy dilo. Tumanud di LG karaja dilo nakotoguang kantaban mantad kongoyo kinoyonon konuluhon om otidong. Tinimungan mamasi dilo minamagunod kakamot pinatomod miagalot tali om rasuk poningolig poompus karaja dilo. Kainsanay nakohompit nilaan dot natingolig om nonwan pamalingasan paguluh no kunan dot milod paulion. Idmo pusan suguto ko kagu titulo dat kabar-kabar. Gompus katanabon sakid, Sabah kotaguang rasam asapo om tangus kiting gorud. Perintah pagun papanod penerisidan penginwaguan kaganaan kalidasan. Ririn kabar pogun nulu di Ramhanizan Jahamin, mantan unit berita Ehwal Semasa, opina dalin di Adrian Soidi, montok keselimbahan Boros Dusun.

Kebisaan antar tuang tapi naik kongawe di tito tuang terdok kapat kedun hapa demi so tulan kolimo 2000 dun hapa demam. No kabar ke tuang pada tapi naik. Hamba kono pada tuang pada ti kelansanan datang senang senang kau senang dati harkine dan di nakar sam bersam kelansanan dat aw adalan kau liud kau senang dah harap piro piro hot no kau yonan di no liudan dati bapa nanti ngata boyan no pagi nawa. Masad polian mentad kerajak bam legot-legot dan rulan-rulanon au nur amin siaw kapio ambegal terima hapon siko kuma di DJ Dexter Rasidi minang balut ke selibahan boros murut selendai dat talu jam peti lembus diti gisam jam ko pedam dua pitang tuang insan poh miampai kodoh LP Rapiel Pinus mantak diwagu katanud ke selibahan diti tabi piambolutan tabi pintutunan. Siam nah podam 2.0 FM frekuensi tisan watas kutonobon anu da makinongau. Anu nagi makinongau maya da RTM klik ipototong ko pemagunan. Soai kalo kasalimbahan miti lembus tega live in FB nagi TikTok. Konsi kono kayu ihitin at FB hitin TikTok dot babay nanti. Nakapaguluh minay ponwa kita kaya Maria Johan di Jingle Batial dahi tihid FB. Dan aku lihat papa ilang share nagi manhak terhian tapi ko nagari like tu sinding ke pagulu paranghan ku kumada kayu KDCA bulan 5 susu tonon dot id ko pupusan KDCA bulan 5 pinempatan di Claren Junas Omi Jekli Goidon id ko pupusan pinempatan di Petrova Omi Min Yasmin.

Indeed. Hit-hit TikTok kok kita ke Jamal Jitu makian udah sinding lagu rindu dalam sengsara kanga auto kok kan pondi tatuang paena asio tapi dari Jamal Jitu Robin Robin makian udah sinding isgual ka Andro Andro senang tatuang DJ Pondi guys sinding John guys bulan 5 kada umbalan kud bintang tino tapi naik Andro Andro bulan 5 kaya nong harod pengulud manku ponyet tino kah tapi naik kena usah ngapa gulud lah suahan ku akan i nako pagulu dat minai nogeti minai pangamalut dah hitihid TikTok om hitihid FB mulai kementang menelan harod tambalut wagu it minai penuau Kadi mara Johan kapisanan tetuang di JLP tapi pibabasan tadua kapat kuma dia kapisanan lagi kuma tesanan tambalut mogi kinongo kingaran E gisom Z sonong kapia kada Elizabeth bet kapisanan de tetuang Om soy kahitihid piru ruman de FB TikTok kanu kono git pongkap pason maya dot WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu Pati lamus diti melis lista kami yang pada tolu hot sinding kalang adan peguluan ada mongkalan na lebunga di Jawi Tacin sutanan dot sinding di sisam sampit insan tadau minuli am nagi sorhon kamagulu di JT J Teresia Yunus ikut selimbahan bersusun sebab FM senang kepiak.

Katipun.Kaisa, Dulan Kawalo, 2024. Insanan kadai pemamalian in kakadayan Kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Minanpai magana Dewan Kakadayan Kota Kinabalu sebagi lang mengikuri kegunaan da karus-karus.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, om megisusuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

jamban tulun ginumuan kasusukupan montok toin sanan tulun. Tamangay kasasari kasukupan di pinasadya it kiharo id jamban tulun ginumuan. Tamangay na kasasari kaburusian dot jamban tulun ginumuan. Tentu ano dat po manu it mangkuk jamban sarad apango momaguno. Kadarumba ko kasukupan ngawi ditaro isuang jamban tulun ginumuan. Om alayay mamarubat datuway. Siliw na dat mamamaguna di kitanggungan. Jamban tulun ginumuan na po ngamontok kagunan dati tayin sanan.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinolitonton tanod RTM Kumo Walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat tan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam koduo min sesedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko RTM Walunahopod Town, teman setia Anda.

Kopi rubak kau go mulok papi tuangon jam kau dapat minit tata tuang. Kena kau pakar orang udah mai lili. Kau serop mah ngaun dok orang udah tengah sinding sinding. Lihat kau ni gua. Tu harus sinding mentah di Matius Kasun. Nanti nanti kita aku retan dot onway aku kena wahon. Amhar lagi sinding mentah di Barbara Emma Boros Ginawo. Willy John, kau bisa nanda tetuang tambalut hit-hit FB. Entah aku dah Charles Leginon ngahiti. Pongsi kau Charles Leginon. Kadi Charles Leginon kau pisanangan data tuang tadau kapat di JL Pirapel Pinus lagi tapi naik tambalut tambalut sabab FM FB maki kina ngawit sabab FM kesalimbahan bros dusun tu senang kopi opi babasan kadau posi kau Himarius Marudi minsan po kau pisanan data tuang kau madia Makli kau pisanan data tuang kau madia gaman. Tambalut ngawi di kakal dat nanti hitihid FB hitihid TikTok posiko kumara kaitin senan bahwa merahian aku dat papaila lebih kapagulu diti isaot ababayan raitan dat Expo Kesehatan 2026 sampai dat keluarga sihat community sejahtera kanti pohoron di kampung lokos kiulu dot kolimo tulan konom 2026 mimpun dot jam kawalu kusabon gisom dot jam kotolud sedepon amokon apa dot ababayan teka kepergatan ditman papan hal nga pemeriksaan kelidasan pemeriksaan dot nipo apa nambarasan dot kelidasan apakah kitanan kepersediaan takanan alidas pengoyatan tinan ditagaan kah om nagi iti tere tanda terapi seni it memotik memalukis the poster mentok dot kepelan ketilembus kanu dot meromut di winia it kusung isok turu 522 onom kusung turu siam nagi i jekwilin it kusung isok siam 538 kusung turu isok walu ilat Expo Kelidasan 2026 pohoron dot kalimoh tulan konom i kampung lokos kiulu. Sining pati lambus kina hok toko au nadih gumuli miagal tanak ka di George Gontorok sutanun joget tambunan pinempatan di Doni Omoli Mojinggal.

Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw ko simbayanan kabar som pamagunan man ramayo antok katolu tulan kalimo manikid taon montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, am kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.

Montok dot kepelaan dati tensanan ginemu dot nahumpitan liu did bofot kakal podot tolu nahatus tolu nahapodem waluk tulun mantad hatus dun nahapodem misak peganakan gisam di jam kawaluk tetuang dit baina. Sekretariat tepuruan kuasa pengludan kadat pagun Sabah id kain talangan pinapailo dot kain senai dit nahumpitan dila pina ion id longkod pondalihan potimporon kati Selagon, teko PPK Selagon. Ait nukaban di jam kotolud sedepon di tadau kedua kata talib. Kain talangan nila pina pailan lagi ginumu di pinandaliu dilo seginumu dhatus walun hapudam tolu tulun napa nga tulun dat nasukod tulun na nalahing namot hatus lima hapudam lima napa nga tanganak beragang. Kampung ngawi di nahumpitan dat liud na po taiko nahumpadanan dat liud na kayang kawas kuminad hapo da misa kampung dit kasuaban bayna nung piadangon na dit hapod kampung dit song kasodop pengkuro po sanong tu aisa at nako rundun dat kinantakan taiko idkadatan nila. Pamtilang busa na kayod magi nurih magi rumah-rumah da hitihid piro roman dat FBM lagi TikTok man ulu daot pagi babarasan senang-senang ngan pagi pagi ambalutan Taufat Siaw kabisanan tetuang kumadia sinding pati lombus karena kinang hota kau maroro buat manta di Salomah bisu tenandat Nora Imbulain Nada Lucius Len Lesion.

Amun tak rokayu it maso deit pamanahon babay nanti haradat it minay hilad ke DCA teko pangayan nagin hilad ke DCA rolan-rolanon nung kombalumbal teko ombalumbal nga inda nugari min sitaring-sitaring kandi kay Bahom iti isoot kabar yan ang pailang paguludat makinangot ako kawag sinding iti na pang labid 4 billion ringgit kapobian pinatahak dot kaparintahan pisampuruan kumad sabah muntok papaindalan project kapangaban wag labos kakadayan taga BALB kati it kapanguhop dot manaybaw kabalingkangan wag potaguang dot magigyan ilabos kakadayan. Tumano di Bayan Menteri Sabah Dato Sri Haji Jinor kuasa dat papaindalan project di langa naka tuhun no kumada keperintahan pagun untuk tahun diti lebih dapat 4 billion pinatahak dat KKW mentok dat tuduan di laka karena sana untuk komentar dat kepobian kausinan di laka masih bahan adah kebalingkangan dat waig kapangaban waig kebersi kaya tangon montok kopusya kopusan di Jeffrey Anjuman nga pagulo di laki ng hota ko sinding diti pangkis kamatan di Joel James teko Georgia

kailan ko nang ko. Te, milabok mo sili, may labi, akita, amulak. Antioxidant dit akawas, isuang teh otomo, teh apura. Kapaguhup sumaap dit kumayon tekanan oksidatif, mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaro menginom teh, may lagpapasan ng kulit takaw, kulit turas nga labid alidas. Suway kada kita labid amulok, teh kiharan nagid kasanangan, mentok kalidasan takaw. Katabian, mamaramit tadaw teh sa pamagunan, dit ramayon mentok kedua na premisa, tulan kelima, 2,000 pada menang.

Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimananno miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello koho pepon sikau sesanglun nokuro au kemenak ngingis okon kekikatang.

Pendudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mailobi ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Magandang kabar aw atapa, talo lang kasudang. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ailaan at katapatan. Seryokan pa katapatan kabar it portal sebenarnya .my pagulo papatanog kabar. Kasudang na pa nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayan am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

Anita Eje, kabisanan tutuang. Ada kayu lihuai ka. Kadun hapo dom turut tulan kalimo diti. Hilaid ke DCA, may panakodong dat RTK. Randawi, tawantang, kamatan. Baham pasan peti lembus man ko pelembus manta di lamin hilag kiulu. Kadi lamin senang tetuang DJ RP kadau kabisanan tetuang tadau kamatan kumat pisampuruan PPAMS tabi tadau kamatan nami makikinango ngawi radio tetuang diti kada podop makikinango pokyo ka. Masih ko lamin kalasanan dat narongon lepasan dat pina no pinongkap no pasan peti lembus manta di pita Gabriel kada kapsanan tatuang di JLP ya mensanan magi kinong Sabah BFM Bros dusun senang kopi ya tapi tadok apa tong tabi ibasan kuma dia ka mamason kuma da tambalut manta e gisam z ketebian tadok kamatan kuma da koy tensanan ka posiko kada Baham isa papasan pagulo makin ng otok kawagul sinding pasan di timantad di George Kimbun. Kapisan na ang DJ. Iho eh George Kimbun mantad itanggilan. Maganog kasiatan ti masan kumatambalot sa Bob FM. Megali Abdul Malik. Janio Pien Petros Tambunan. Yagang kayo madang Joseph Colombo. Tampulan Ninggam Satur. Lucy Doyo. Bagang Sage. Lucia Tati Bibi. Narumbay Pita. Hamidah. Rosni Gosi. Maria Juhan, Dimi Satur, Stibenandui, Linah Molondoy, Igimol Medan, Julita Judit, Jelina Kota Merudu, Rosalia Mulia, Siko Yokmen, Yubug, Adila Dewanson, Emilia Gom, Mepe Pasan Kepisanan Tetuang, Tabi Pembolutan, Kedawa, Ponsiko, George Kimbun, Pinapata Depasan Tetuang, Baina, Sining pati lombos onwaya kuralan kanawahon manta di Matius kasun ngapagulo dilo minungkalad isa sinding wago di Jenny Gaising.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

bisa langsung tau tuang si Kara. Oh, mau gemuk pada tembalut nggak na Taliban tadi Audi na kosupan ngaran na kayo nggak kada ko negara ya kada ko kaos kah? Mau ikon kasari rumah-rumah hitin piru rumah anda FB yang lagi hitin piru rumah anda TikTok. Pasan putih lembus manta di Peter Gabriel kada ko bisa nanto tuang di JLP yang mensanan bagi kina ngosa babi FM boros dusun na senang kopi yo. Tapi tada ko apa tapi bebasan ko mada DJ masan aku kumatan balut manta di Egisum Z kata bayan tada ko kamatan ko mada kayo tensanan kata lo dan kada ko tada lo dan na ko mada tempenai.

Meneguang kakataon tadonta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok kotilembuson ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Guli ko agu kadi ikos mantad mempakad darat pitas mamasan ako di Justin mandamay bay ka Pasi kau Om tilamusan kud palambus pasan pagulod apupusan di kasalibahan ama kasupan pasan ti manta di majakong majuna hai di jaga pisanan tatuang tadok kapatem tapi ibasan kon si kau dia kadi majakong majuna apo si kau ni uma dia majakong majuna om miti pasan patilambus manta tambal to ko i Johnny Upin hai di JLP adi neduano kud bas di jeh ka balu miga aku no pemaganut kerikatan tapi tangat tuong tadok kapat alan sanda senong kadapan meledas kepesikan suab menyampaikan berkat mantan minemangun tapi pembahasan kuda kontesanan Johnny Upin namilir ni Erina John ponsiko kado ponsiko kundahing Johnny Upin terima kasaro kasar patadat pason maganudat kerikatan kado Ijasi mindong kapisanan tetuang di JLP kapisanan tampalut sebab FM tabi basan kadawa kapisanan tetuang nagi kumadi Victoria Ang mi Rosalyn Vitalis katumbayan akun penrong atau tetuang bayan nanti konsiko kumadu kentensanan Amtila musan tako makin ako sinding harus sinding langad kamatan manta di Martin Thomas sutanundat onduk pinampatan di Ronald Salumin mi Edvilito Edward

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita, milo kain sawat, in lima pilipat, itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana, katu kepengintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, long padat pipira, no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus semeliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kailangan nangko, apat at titik dua riyang magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat api hatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ang Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalumbus tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palumbuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman Palumbuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok Palumbus kepailan dit otopot kumat magigion.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pagguna pa nga akan ka tanggungan da tinungan susumangod takaw na itakaw sebagin magigian nga milad sumiliw matah am talinga diala. Maruputa tababayan dit aw asanang ipanong kawigan Sabah kumades kom idnumbur 0-8-8-3-1-8 teka mayroon WhatsApp 0-11-6-3-3-1-0-2 teka mayad Maritim Malaysia idmas siam miyampan eskom om Maritim Malaysia paningalig katingaligan paguan.

akan ka mangintatar ila minggasa na bala atapat mangintatar na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindaranak na nga alay padanga si liwne pangintatar yantinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaysia kawawayat mangintatari milad ukuman id siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan gilumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

0: tempat yang salinut kan di pengonan takau, sanganuan makalian takau mindagura, paring kuanangan, rai londo mesaluk mengindangan di takau.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Atanak panaraguno, rondo ayuk kuayananyo yaginyo, paring kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.
5: Yeah!

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: asal tantuna maka tagi, yaka maka dai atawa cara mareom talian. Sago, supaya patong ma ayah iya ni parullu toongan, dikaji rahulu makanian dak pagbidaan halga salta kualiti yang boho ni bilik, bang halga ayahinan palawi min kemampuan, gom ni bilik ayah tampatan. Ibili ayai ya taga kualiti maka atok gol tatagu minsan ruon na mbal tamasuhul. Maka kapuspusan na ra kita lekas taguya-guya he iklan. Pikir rahu yang boho milli. Amilli ya mea kaparunduan ngek ka mea nikabalahian.
1: Kam kami mai tu.
2: Amalasik kam.
1: Magboha-boha.
2: Magsapali suli.
1: Makaka amrusap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba bi FM. Siaran hiling sama embal nasa.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon id kababalan social? Poboson tokaw onu no po id kababalan social? Kapahunggoy ino, do tuhun na kagumpit. Songyan id kababalan social, ivado mamaguno bos i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen, nung aiso itavasi do man komen tu au toko kapiuman kaponinduo dati obosino do kuma subay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Ongo o Saba VFM kasayimban mo skanazan masakataw huzan. Si sa mga panamdupo titik 2 FM id kota kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar. Si sa mga panamtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Si sa mga panamtahu titik tahu FM id tana pisampuvan Labuan. Si sa mga panamonom titik iso FM id sandakan baluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperum vahu titik sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangono, kasayimbaan Bos Karazan, Inay Kod Pinasi.

0: Keadaan cuaca sebegini ya, di mana kita mengalami hujan, hujan lebat dan juga rebut petir adalah ciri-ciri monsun barat daya. Keadaan ini biasanya berlaku pada sebelah petang kerana pada sebelah petang tu kita mendapat cahaya matahari yang memanaskan permukaan bumi, menyebabkan berlakunya proses potlakan sehingga menghasilkan awan rebut petir yang membawa hujan.
1: Tinubungi Lucia da RTM i dongkot kalajak Kosovo Tavan om tanak gumuzuk Sabah Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu. Kado sidoh kosimbanan global dino kepanak vazak kuma Kosovo Tavan hinasu. Kosovo dino kepovuhai kantakan asam tesapo om kepain sabat kantakan do hizun. Ketiamus do pevakasan opisakada zanto giot dan magisu sebagai agensi Om tinimungan mananakadai min sosondi, montok tumaguvang kantakan hizud in uvang bofet om sipitang. Minabos ipu paliman sipitang, Datuk Mat Bali Musa, pagiunungan tavasi in pihatan tinimungan ngabi di pepohud kepetaundaan do tumaguvang kantakan kosusan.
2: Insyaallah kita akan terus berganding bahu juga dengan pihak bencana alam juga lah. Dan saya juga kebetulan memang menggerakkan kita punya sukarelawan di MM Bersamamu untuk menyokong apa juga program ataupun untuk membantu mangsa bangsa banjir inilah.
1: Tinubungi Datu Mat Bali da RTM di Kepongo Tumindapo ababasan bicara berirama nazatan uvang bofet. Bos isido temui mo pengkawasan o ningkokoton da kepotong daan iduvo uvang hotspot dino. Kampai no popo timpu nonggot kepondoh yang namot toi PPS do sosengnya no popo timpu. Ningkokoton hizud id bofet. Gisam di jam ke apat misodap konyap ginumu magi gison inopitan om pinaison itongkot kepondohian pointi hambus PPK selagon kakao tahung atus tahung penembahu mantan apunam nuvo paganakan mantan infografik tinimungan kalajak monena kosusan sandan pogun seginumu onam apunam tu kokusazan atus apunam onam konduan atus himo apunam himo desanak poingizon it PPS PPK selagon inukam mentan podimin sodap tanah konduvo do babay nariti popoizon do magigizon in ahizudan in opodam iso kampung. Mamasok pelintahan pogun do popovasi pipio koin paguvan teponsol in kegenan kehidasan pogun. Kampai na ino da atang kepondohian ordinan kehidasan ginumuan kepedaiman akta kepelijistahan pu famasi podam sisami mongpodam iso om kepenuhi dengan isok kaunsel menonon sunud kaidasan pogun. Nebos dimentili konduan kaidasan om kapagkangan tun magigison Datu Julita Majungki hang dino neponga kituduvan papapantod kepenuhinaan miampai autonomi kaidasan Sabah. Nebos Zosino dino di songian pinapay magona bengkel kaidasan it Kota Kinabalu. Kadi Datu Julita nasu o bengkel dino mentok mengiho pemusavan do magisusuvay tinimungan paghuhuy atag na komoy o viton kumain na sa tan kabinet pogun om impon kokomoy pidondian Malaysia punam sisam onong punam tahu M.A. onam tahu kadis kadosino koin samakan team government do dizon do hugu do it papapantod kalalahan do kahidasan pogun niampay au kapangaso kalaja om tanggungan nonombo agency ikivan haid. Abalo pa rito nga sumuhimbo, mantad Saba VFM.
3: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
1: Pinapaswat na carnival mangingida po mikro tongonini om uha-uha PMKS Sabah Zone tenam ginumu kapadagangan o bidwangato si mupunan sizam ngay bulinggit. Tutulus minamadimpot tuduvan kinapong o zuvan dino doid papavakas katundan mangingida po om pinaposindak ekonomi kinesanon. Nabos di Montili katundan kaganan ko pangindapuanan Datu Iwan Benedict ko pangusuvan carnival dino papakito bogisan PMKS tumihambus papapanaw. Sa sebab na dino tumihambus ak pelintahan pogun papapantod magkikakawa pingisaman ko pangindapuanan ko pataundaan impon kapadagangan miyapay sa kanay pointi hambus kuma mangingindapu kinaisanon may do hobi avakas manangkiyahi om kano papahab kapadagangan kahubusan asil diho do sosandi. Kandidato Iwan kano nagi carnival miyagadino dumadi impon pianitan pangindapuan om kapain tutunan kahubusan asil ekonomi kinaisanon. Carnival iti nampasat tahong panamona mangingindapu IKS miampai onong belum tahu papa pedagang tongan ini dino naka pemagesat kinoy ketan opod ngaybu tuhun. Paintonda akumantilian kinoy zonon ompa.

0: tanak Wuhan Zulhijjah Noponga untuk min sasarap tara minggu ko padam tu Wuhan ko himo 2026 ko pianot nampai ko 2026 Zulhaidah 1446 Hijrah. Nasa tinumungan mo hingon nga bi ko kompit do mintong tanak Wuhan Zulhijjah do min sasarap tara no kamoy i 2026 kinizanan i patutokop pogun kampay no Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Tumpil Putatan Sabah Omloting Padam Tahu Menara University Malaysia Sabah Kampus Sempemugunan Labuan. Apa kapasau no tunggin muan do panaunu no kapagatan idnezenon kegempit. No kunan do kaunsel Raja Ngawi do kapotentuan tadau Hari Raya Korban no ponga mozo rukyah om hisab. Poin tahangon di popopi mohor tagazo Raja Ngawi do sodop dino negi tadau ko iso Zulhijjah om tadako po Zulhijjah Hari Raya Korban ino katantu Mazak Radio on Television.
1: Damay no jam ko nam apat ko pa nam onam minute dong subabid pagunta ko tinay. Kiba isa ko paihan suang amin pamusan ko taon na ko na da magkinangaw.
2: Kasuhimban, Boss Kadazan, manak di ozu ko paihan.

Itino timpu do mamaloso tungkus takanon saba. Kopyandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod o kuswang o RTM saba vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso sa viyaving akiva. Onoy kagazat sa viyavita kanon niti uhudon idko zuzuvo numbul vahungapod. Ano-ano kasibatan niti do mamaloso magisusuvay takanon niti do ontok ko duvong apodam apat Wuhan ko himo tadaw minggu jam ko duvo minsasadok it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vinikot. Vahunga pod menyo sabahan. Loso toko, tungkus toko. RTM Vahunga pod taon, teman setia anda.

Kamatan papisampu kadi Hozodi tapnai ko ngabi Nicolette and Jetrin Tojimo songohon mantadu humozo i nahap degai do ontok lamai kamatan nasutan dehe it KDCA ba id habus do data do KDCA kiba mai hu husap do mantad Sabah VFM pipi hu mozo do nahap degai mantado kosaiman bos kadazan i is a sidon no the guy to kon nahap degai tadi ada hivai do moi intong do ontok ko tahu ngopod tamu pada misa Wuhan ko himo riti Hozau sumusut, hozau vagu iti tapi naik pangkiski, hoi. Ogumui anangan teka mopumos do naik kot binasi hozau ngabi do musubabiti ka kohis kozo ka ombah kamatan bagi akan yo. Masentius mak majay ngomi Ben Givino, mopumos do it kesaiman toko Ben Givino. Iay tanda pangkiski, hoi kakino toko.

Sa ulit dito na ako, man tadi Jovita Chin, kotobian tadaw kamatan. Iho hozon, gabi do. Lamay, untuk timpu lamay kamatan. Do piampatan, deko kwaya. Bah, di bay no? Pasaban, tadaw kamatan di Chen Len Tenfuk.